0: Nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
2: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai republik kalau kita keluar duit aja kita nggak siap gitu ya.
0: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
3: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
0: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
6: 18 bulan. Saya tanya 18 bulan.
7: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
6: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
7: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dan masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
8: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
7: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
9: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan, Mukhlis Hasan, kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan, yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan, mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
10: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Ya. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
9: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
11: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
12: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
13: Umur 14 tahun. 14 tahun.
14: Berangkat sendiri atau sama keluarga?
13: Saya ber.
11: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
13: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih mas.
14: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
13: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, seperti itu. Tertata rapi semuanya seperti itu.
11: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Huter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil. Apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0. Sebelum Brankos membalas dan sempat membalikkan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Ya, 89,3 MHz Pro 1 Aerolog. Semuanya baik, pendengar, saatnya kami hadirkan kabar Aceh untuk edisi hari ini, yaitu hari Kamis 21 Mei 2026.
1: Ini dari seluruh penjuru Aceh, bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di Pro 1 Banda Aceh, di Pro 1 Sabang, Pro 1 Melabu, ada Pro 1 Takengon, dan ada juga Pro 1 Singkil, dan juga Pro 1 di Luxmawe. Ya, untuk kabar Aceh hari ini, untuk edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, saya Putra Yang Mandu mungkin di pagi hari ini ya, untuk host dari Banda Aceh. Baik, gimana kabarnya untuk teman-teman di pagi hari ini? Tetap semangat ya.
1: Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kaning sih gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar.
0: Ya kabarnya putus-putus dia.
1: Kabarnya putus-putus.
0: Putus-putus ya. Oke. Baik, dari Luxmawe dengan siapa ya Luxmawe?
3: Dewi, Kak Dewi Mohata.
0: Oh, dengan Kak Dewi. Ya, sorry sehat. Lupa nih putranya. Oke, okay, baik. Semoga tetap semangat terus di pagi hari ini kita bisa memberikan informasi-informasi yang terupdate ya untuk Provinsi Aceh sendiri. Baik, mungkin sebelum kita akan dengarkan informasi-informasi dari Korwil dan juga dari teman-teman semuanya di pagi hari, kita dengarkan dulu informasi terkait dengan cuaca. Kita sudah tersambung dengan BMKG Provinsi Aceh bersama Nasita Zahra Lubis. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nasita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Kak Nasita?
4: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Iya, baik. Kak Nasita, mungkin bisa disampaikan terkait dengan kondisi cuaca ya untuk hari ini, edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 seperti apa? Mungkin bisa disampaikan secara umum. Silakan Kak Nasita.
4: Iya, baik Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perakiraan cuaca edisi 21 Mei 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Wilayah Provinsi Aceh diperkirakan cerah hingga berawan pada saat siang pagi hingga siang hari. Kemudian pada saat sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk sebagian kecil wilayah Aceh Tenggara, kemudian sebagian wilayah tengah, dan sebagian wilayah Aceh bagian utara. Dan untuk angin pada umumnya berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Iya, untuk arah angin dan kecepatan angin mungkin bisa disampaikan juga.

0: ini Kak Nacita?
1: Ya, untuk arah angin kita perkirakan dari barat dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km/jam. Begitu, Bang.
0: Iya, untuk tinggi gelombang perairan Aceh sendiri, penyeberangan dan mungkin para nelayan mungkin yang sedang berada di laut ini seperti apa untuk kondisi hari ini?
1: Ya, untuk tinggi gelombang untuk wilayah penyeberangan, pelabuhan Ulele ke Balohan, kemudian melabuh ke Simelu, alhamdulillah cukup baik, berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Kemudian yang perlu diwaspadai yaitu untuk wilayah perairan, wilayah utara Pidijaya Aceh Besar, kemudian Aceh Utara, Aceh Timur, perairan selatan Simelu, Aceh Barat Daya Simelu, dan perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, karena tinggi gelombang diperkirakan dengan kriteria sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian juga yang perlu sangat diperhatikan yaitu wilayah perairan Aceh Besar melabuh, karena tinggi gelombang kita perkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
0: Iya. Untuk hotspot sendiri, apakah terdeteksi untuk hari ini?
1: Ya, untuk sampai pagi ini ada 7 titik panas yang terpantau, yaitu untuk wilayah Aceh Barat 2 titik, kemudian Aceh Selatan 3 titik, dan 2 titik untuk wilayah Aceh Timur. Begitu, Bang.
0: Iya. Apa himbauan dari BMKG ini, Kak Nacita, untuk pendengar kita di pagi hari ini?
1: Terhimbau untuk masyarakat untuk hari ini khususnya, yaitu karena terlihat bahwasanya dari pagi hingga siang kan diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian kita harapkan agar lebih waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, puting beliung, dan bencana lainnya. Kemudian jika sudah melihat awan gelap, awan kumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah, hindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, dan juga membuka lahan baru. Dan juga yang terpenting yaitu pantau informasi resmi cuaca di web bmkg.go.id, Instagram BMKG, yaitu info BMKG Aceh maupun info BMKG. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih, Kak Nacita, atas informasi cuaca yang sudah disampaikan bersama Kabar Aceh di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat yang mendengarkan kita. Baik, selamat beraktivitas kembali, Kak Nacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang.
0: Iya, baik. Itu dia, kita sudah mendengarkan informasi cuaca untuk hari ini di Kota Banda Aceh sendiri sangat cerah ya. Mungkin di bagaimana untuk kawasan di Takengon gimana nih cuacanya di sana? Apakah hujan terus ini?
2: Alhamdulillah cerah pagi ini, Bang Putra, di Takengon.
0: Tapi hari ini yang cerah, kemarin masih hujan ya?
2: Alhamdulillah enggak bisa diprediksi sih ya. Kadang mau hujan, kadang panas, terik begitu.
0: Iya baik. Okay. Baik, Bang Budi. Mungkin bisa langsung saja mungkin bisa menyampaikan informasi dari Takengon terlebih dahulu, mungkin kita dengarkan ini.
2: Siap. Terima kasih Bang Putra dari Banda Aceh, dan selamat pagi juga untuk rekan-rekan se-Korwil 17 Aceh di pagi hari ini yang semakin ganteng-ganteng dan semakin cantik-cantik ya. Singkat saja dari Takengon ini, pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Perdagangan ini akan menggelar kegiatan pasar murah ini dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai dari hari ini, hari Kamis 21 hingga 23 Mei 2026 di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Bener Meriah ya. Jadi jangan lupa untuk pendengar semua nih yang ingin berbelanja, karena ada kegiatan pasar murah hari ini di Bener Meriah. Di hari ini tanggal 21 berlokasi di halaman Masjid Babu Salam Simpang 3 Redlung. Sementara untuk besok 22 Mei ini akan berada di Pasar Pekan Simpang Balik, dan 23 Mei-nya di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Jadi pemerintah daerah setempat menyediakan sejumlah komoditas pokok di setiap kecamatan, diantaranya beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter, serta telur sebanyak 500 papan. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga menggandeng Perum Bulog Cabang Takengon dan unsur Forkopimcam guna mendukung kelancaran pelaksanaan pasar murah tersebut. Dan selain itu juga masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan kegiatan pasar murah dengan sebaik-baiknya demi memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha. Demikian dari Takengon, kita kembali lagi ke Banda Aceh bersama Bang Putra, silakan.
0: Baik, terima kasih Bang Budi. Adakah dialog untuk hari ini, Bang Budi?
2: Pagi ini dialog Takengon Menyapa akan mengundang narasumber dari Sekretaris BPBD Aceh Tengah, Bapak Hamzah, terkait juga pengawasan BPBD kepada masyarakat di sekitar Danau Lutawar pagi ini pukul 8.15 nanti sesudah Kabar Aceh. Sekian, terima kasih.
0: Baik, ya, untuk pendengar kita juga bisa ngajak untuk mendengarkan RRI Takengon gitu ya. Betul. Oke, untuk mendengarkan dialog tersebut. Baik, terima kasih Bang Budi dari Takengon. Ya. Saya ke Loksmawe dulu ya. Ada Kak Dewi di sana, Kak Dewi. Iya. Cuaca gimana Kak Dewi di sana, Kak Dewi di Loksmawe?
3: Cuacanya sepertinya redup, sepertinya juga cerah. Ini kayaknya tertutup awan sekali ini.
0: Iya, yang penting jangan kita redup di pagi hari ini ya.
3: Benar sekali, baik.
0: Oke, mungkin bisa disampaikan bagaimana untuk informasi terupdate mungkin dari Kota Loksmawe, Kak Dewi bisa menyampaikan. Silakan Kak Dewi.
3: Ya baik, terima kasih Putra dan juga teman-teman lainnya yang ada di Sekorwil aja di kesempatan pagi hari ini. Jadi ini ada informasi juga terkait pasar murah ya. Ini juga nanti insya Allah untuk hari ini sampai dengan 23 Mei nanti juga ada di 3 lokasi. Kalau hari ini di kawasan Desa Blang Pulo, kemudian juga nanti di tanggal 22 ada di kawasan Blang Mangat, dan nanti di tanggal 23 ada di kawasan, tepatnya di kawasan Pusung. Informasi satu lagi, di mana juga kalau Universitas Malikus Saleh kemarin juga gelar hari kebangkitan nasional ya, ke-118. Tapi yang menariknya Rektor Unimal ya, Profesor Dr. Hendra Herman Fitra ini sebagai pembina upacara selalu menggunakan pakaian adat. Jadi ini memang menarik sekali. Kalau untuk tahun ini beliau menggunakan pakaian adat Kalimantan. Ya, jadi ini memang menjadi ciri khas dan beliau memang sudah komitmen setiap hari kebangkitan nasional akan menggunakan pakaian adat. Sama ya seperti kita juga di 11 September biasanya akan berpakaian adat begitu ya Bung Putra.
0: Iya betul sekali ya, setiap tanggal 11 September.
3: Oke, kalau informasi soal nantinya di dialog kita masih menunggu. Insya Allah nanti juga akan menghadirkan narasumber. Dan juga bisa disaksikan nanti melalui channel YouTube. Kita masih menunggu seperti apa nantinya.
0: Oke, baik. Kak Dewi, terima kasih ya atas informasinya dari Kota Loksmawe. Iya, ya, ke melabuh dulu kita ke Bang Hendy di sana. Bang Hendy sudah menunggu kita untuk informasi terupdate-nya di pagi hari di Kota Melabuh seperti apa cuaca. Mungkin bisa disampaikan juga ini, apakah berbeda dengan disampaikan oleh BMKG tadi, Bang Hendy?
4: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bung Putra ya. Tentunya di pagi hari ini, sebagaimana semangatnya Bung Putra memandu di program Kabar Aceh ini, sehingga memicu ibu-ibu tidak teringat akan jelang akhir bulan di bulan Mei ini ya.
0: Nambah waktu sepertinya, baik. Maunya menambah waktu aja ya.
4: Betul, apa sudah pasti kejelasan terhadap megang ya di Idul Adha mungkin ya dari Banda Aceh.
0: Iya.
2: Ini tumben-tumbenan ini, imbang ibu-ibunya tiga, bapak-bapaknya tiga, ini tumben imbang nih.
4: Itu relatif netral berarti ya kan, sudah tersusun secara rapi. Iya. Tentunya untuk cuaca di pagi hari ini dari Melabuh sangat cerah ya, sebagaimana wajah kita untuk memberikan ya berbagai program ya di Day 41 ini di lintas Melabuh pagi, tentunya secara harapan dari Rumah Rakyat Indonesia ya, kita hadir buat rakyat dan pendengar kita. Dan tentunya satu informasi kita hadirkan dari Melabuh, Universitas Teuku Umar UTU Melabuh resmi meluncurkan kompetisi tahunan The 12 Tahun UTU Awards Internasional di Auditorium UTU pada Selasa kemarin. Kegiatan tersebut mengusung tema Step Up to Global. Ajang penghargaan ini untuk pertama kalinya membuka pendaftaran bagi kepesertaan tingkat internasional setelah 11 kali berturut-turut sukses digelar di level nasional. Ketua Panitia UTU Awards, Agam Rizki, menjelaskan bahwa perluasan jangkauan kompetisi ini ke tingkat dunia sengaja dirancang untuk menyelaraskan diri dengan arah kebijakan pendidikan tinggi saat ini. UTU Awards ke-12 ini kembali melombakan 5 kategori utama, yakni Entrepreneurship, Research, Business Plan, Inovatif Agro, Marine Based Product, Online Store Desek, dan Startup Business dengan total hadiah mencapai Rp255 juta. Pihak panitia juga menargetkan adanya peningkatan partisipasi dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan status kompetisi ini turut mendapatkan perhatian khusus dari Rektor UTU, Profesor Dr. Ishak Hasan. Dalam sambutannya, ia menggarisbawahi pentingnya lompatan yang diambil oleh universitas pada tahun ini. Di hadapan para hadirin, Rektor juga memberikan pesan dan target khusus kepada delegasi tuan rumah agar mampu mempertahankan prestasi mereka. Pesan khusus kepada tim mahasiswa dari UTU untuk dapat meraih kembali juara umum seperti tahun lalu. Ini adalah tantangan dan harus disikapi dengan jiwa kesatria yang pantang menyerah dan terus berinovasi untuk melahirkan ide yang terbaik, tegasnya. Pada kesempatan tersebut, Ishak Hasan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh dewan juri yang terlibat dalam penilaian tahun ini. Tim penilaian tersebut tidak hanya berasal dari Indonesia, melainkan juga melibatkan para pakar dari Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Dukungan terhadap penyelenggaraan ini pun datang langsung dari pemerintah pusat. Direktur Kelembagaan dan Kemahasiswaan, Belmawa, Kemdikti Sentek, Dr. Beni Bandanajaja, STMT yang hadir secara daring, menyampaikan apresiasinya kepada jajaran pimpinan UTU yang dinilai konsisten dalam mewadahi bakat mahasiswa. Berdasarkan jadwal yang dirilis panitia, masa pendaftaran UTU Awards ke-12 dibuka mulai 19 Mei hingga 8 Juli 2026. Setelah pendaftaran ditutup, panitia akan melakukan tahap des evaluasi pada 15 hingga 25 Juli 2026. Yang dilanjutkan dengan pengumuman 10 nominator terbaik pada 12 Agustus 2026. Para nominator yang lolos kemudian dijadwalkan mengikuti sesi presentasi pada 21 hingga 23 September 2026. Seluruh rangkaian kompetisi global ini akan diakhiri dengan acara puncak penganugerahan UTU Awards pada 24 September 2026. Demikian. Satu informasi telah kita hadirkan, tentunya kita kembalikan bersama rekan Putra di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bu Endi. Ya, ini kesempatan yang luar biasa ya sebenarnya, iya, ya, yang disampaikan. Iya, baik. Untuk berikutnya saya mungkin langsung saja ke Singkil dulu ya. Untuk Sabang biar kita keep dulu biar dekat sama Banda Aceh gitu ya. Ya, untuk di Singkil sendiri Kak Ningsi, gimana cuaca di sana Kak Ningsi?
5: Cuaca Aceh Singkil pagi hari ini mendung sekali.
0: Oh, mendung ya.
5: Sebentar lagi gitu.
0: Iya, berarti berbeda. Singkil mendung nih Bung Endi sama Bang Budi ya.
2: Ya, yes, betul sekali.
0: Iya, baik. Tapi penting tetap semangat ya Kading sih. Iya. Oke, baik. Mungkin langsung saja bisa disampaikan informasi di Singkil seperti apa, informasi terupdate di pagi hari ini. Silakan.
5: Singkil ini terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil. Menyatakan siap mendukung dan mengawal perjuangan sekelompok masyarakat dan karyawan perusahaan kelapa sawit di Aceh Singkil. Penegasan ini diungkap langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil, Haji Amaliun. Nah, meskipun begitu, DPRK bukan pihak eksekutor atau penentu kebijakan dalam menyelesaikan persoalan antara masyarakat dan karyawan dengan perusahaan, akan tetapi ia menegaskan karena ini menyangkut dengan kepentingan orang banyak. Seperti diketahui sebelumnya, sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam organisasi Aliansi Satgas Percepatan Pembangunan Aceh atau PPA dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI ini menggelar aksi unjuk rasa, dan melalui aksi tersebut ya, mereka menyuarakan beberapa poin tuntutan, antara lain dugaan pengabaian hak dasar karyawan, dugaan pemotongan upah tidak wajar, serta dugaan intimidasi sistematis terhadap buruh dan masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, kemudian untuk menuntut perusahaan membayar hak waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, kemudian meminta pemerintah untuk membentuk tim audit keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat. Dan yang terakhir menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan antara perusahaan dan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Aceh Singkil, Bang Putra.
0: Iya, baik Kak Ningsi, terima kasih ya informasi dari Kota Singkil. Nah, saya ke Sabang dulu, ada Nadia di sana sebelum mungkin nanti dari Banda Aceh informasi kita sampaikan. Nadia, gimana untuk cuaca, cerah sekali di sana ya? Terpantau dari sini.
6: Iya, alhamdulillah Bang Putra, hari ini cerah nih.
2: Emang bisa terpantau dari Banda ya?
6: Tahu Bang Putra ya.
0: Iya.
6: Padahal yang cerah sekali ini Bang Putra ya cahayanya.
0: Iya, cerah seperti Nadia di pagi hari ini ya, cerah gitu. Oke. Baik Nadia, mungkin ada informasi yang ingin disampaikan dari Kota Sabang, silakan Nadia.
6: Iya, baik. Terima kasih Bang Putra. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan Skor 17 yang bertugas di pagi ini. Satu informasi dari Kota Sabang. Mengenai pelaksanaan layanan jaminan kesehatan Aceh atau JKA di Kota Sabang masih menerapkan aturan desil meski pemerintah Aceh telah menyampaikan pernyataan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026. Fasilitas kesehatan di Sabang saat ini masih menunggu surat edaran resmi dari gubernur sebagai dasar penghentian aturan tersebut. Kepala Puskesmas Sukakarya Sabang, Fadia Hanum, menyebut pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa selama masa penerapan aturan desil. Pasien yang BPJS-nya tidak aktif tetap mendapatkan pelayanan terlebih dahulu di puskesmas. Pihak pelayanan kesehatan menyambut baik pernyataan pemerintah Aceh terkait pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempermudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat tanpa adanya kendala administrasi. Diharapkan pemerintah Aceh segera mengeluarkan surat edaran resmi agar aturan desil benar-benar dihentikan di seluruh fasilitas kesehatan. Dengan adanya surat resmi tersebut, pelayanan kesehatan di daerah dapat berjalan lebih jelas dan juga seragam. Ya, itu dia Bang Putra satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
0: Iya, tetap semangat ya penting ya, walaupun apapun itu ya.
6: Jadi, iya.
0: Yang penting tidak tetap semangat. Saja
6: ya.
0: Iya, betul sekali. Yang bisa teratasi, alhamdulillah gitu ya.
6: Amin.
0: Oke, baik. Terima kasih Nadia ya dari iya, Kota Sabang.
6: Oke, Bang, sama-sama.
0: Untuk Banda Aceh. Tadi ada ketinggalan dari Melabuh sendiri untuk dialog bisa disampaikan juga, Bu Hendy. Ada kan dialog
4: tadi? Baik. Ayo, Bang Hendy. Baik, Bung Putra ya. Kita akan sampaikan ya, pagi hari ini akan hadir ya dialog Melabuh menyapa tentunya dengan bentuk sosialisasi ya. Pemkab Nagan Raya akan luncurkan call center 112. Tentunya dua narasumber yang tidak asing ya dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nagan Raya dan PLT Kabid PSDK Dinkes Nagan Raya yang tentunya akan berbincang terkait akan meluncurkan call center ya tentunya kita akan sosialisasi ya demi pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Baik. Demikian Bung Putra. Ya,
0: baik. Nanti bisa juga pendengar kita mungkin di Kabar Aceh yang ingin mendengarkan untuk RRI Melabuh ya nanti bisa ya di pukul 8 ya.
4: Iya, di selesai kabar dari
0: Aceh. Kabar Aceh ya. Ya baik. Baik, terima kasih Bu Hendy. Oke, baik untuk sebelum kita akhiri di Kabar Aceh mungkin satu informasi dari Kota Banda Aceh Putra sampaikan terkait dengan Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh menyatakan terus memperluas kerjasama dengan pihak eksternal guna meningkatkan penguatan kapasitas penelitian lewat workshop metodologi penelitian dan publikasi ilmiah. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau yang disingkat dengan LP2M juga meningkatkan hasil riset dan kapasitas peneliti lewat pelatihan bidang metodologi riset. Strategi publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi penulisan dan penerbitan buku ajar, serta pendaftaran hak kekayaan intelektual. Dalam penyambutannya juga menurutnya disampaikan berdasarkan kerjasama lintas sektor yang erat di internal lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau LP2M dan pusat penelitian dan penerbitan dengan pusat pengelolaan jurnal dan rumah jurnal terjadi peningkatan dalam publikasi hasil riset di berbagai jurnal internasional bereputasi. Ia mengatakan tren positif juga terlihat dari terus meningkatnya jumlah jurnal yang terakreditasi nasional maupun bereputasi internasional di lingkungan UIN Araniri dalam 4 tahun terakhir. Ia juga menambahkan ada beberapa riset yang diajukan dosen UIN Araniri juga berhasil lolos dalam kompetisi hibah penelitian yang bersumber dari lembaga eksternal UIN Araniri diantaranya Kemenak LPDP atau Mora Award dan ada juga RISPRU dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Itu dia satu informasi dari Kota Banda Aceh dan mungkin untuk penutup di Kabar Aceh hari ini ya. Informasi dari Kota Banda Aceh. Terima kasih ya untuk Kak Dewi juga di Lusmawe. Terima kasih banyak. Hai. Bu Hendy, iya. Bung Budi, Nadia, dan juga Kak Ningsih. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Seperti biasanya di pagi tetap semangat untuk kita semuanya. Oke, putra kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih.

0: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga... Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.
1: 89,3 MHz Pro 1 RLOK Sungai Baik. Pendengar, sudah kita ikuti bersama Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini bersama Korwil 17 Banda Aceh. Saat lagi tempat informasi pukul 8 kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca. Tetaplah bersama kami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lok Semawi, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lok Semawi dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lok Semawi. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: 89,3 MHz Pro 1 RL Lux Mai. Baik, pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa tepat formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan informasi perakhiran cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ya, di ujung telepon sudah tersambung langsung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh di kesempatan pagi hari ini, yaitu bersama Kerenda Muiz, dan kita masih coba untuk menghubungi ya forecaster dari BMKG di kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa pendengar pagi hari ini ya, Pasar Murah sudah dimulai. Baik, kita langsung saja sudah tersambung dengan forecaster Karendra Muiz. Assalamualaikum Karendra.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih selalu hadir untuk RRI. Silakan Karendra untuk update informasi cuaca pagi hingga siang nanti.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau cukup baik ya, hanya cerah berawan saja. Ini berlaku untuk Kota Biren, Kota Lok Semawe, Kota Lok Sukon, Bener Meriah, hingga Kota Langsa. Cuaca pagi ini terpantau cukup baik, hanya cerah berawan, cocok untuk memulai segala aktivitas kita. Kemudian nanti siang cuaca akan lumayan panas, di suhu sekitar antara 30 hingga 32,5 derajat Celcius. Dan nanti menjelang sore hari, cuaca akan dominan tetap cerah berawan, namun angin akan sedikit meningkat kecepatannya nanti sore. Di pagi ini, angin akan berhembus dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam, tapi nanti menjelang sore, angin akan meningkat hingga di 18 km per jam. Kemudian untuk hari ini dominan akan cerah berawan saja sepanjang hari. Hanya ada sedikit peluang tumbuh awan di daerah Sawang, namun sifatnya lokal saja.
0: Oke, adakah informasi tambahan dan juga himbauan untuk pendengar dan masyarakat di kesempatan pagi hari ini? Silakan, Karendra.
2: Ya, info tambahan untuk informasi tinggi gelombang untuk wilayah pesisir pantai itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,5 meter, dan untuk 20 km lepas pantai tinggi gelombang akan berkisar di 0,5 hingga 1,3 meter. Yang perlu diwaspadai yaitu peluang banjirop kembali, namun peluangnya semakin kecil ya, karena kita semakin jauh dari Newmont yang puncaknya di tanggal 17-18 kemarin. Saat ini sudah mulai mereda sedikit, namun mengingat gelombang yang lumayan tinggi hari ini 1,3 meter, peluang banjirop masih mungkin terjadi untuk wilayah Snowdon dan Samudra dan sekitarnya. Kemudian untuk nelayan yang menggunakan kapal-kapal kecil, sebaiknya lebih waspada dan hati-hati ketika melaut, karena hari ini lumayan berbahaya gelombangnya, bisa mencapai 1,3 meter.
0: Oke, baik. Terima kasih Karendra untuk update informasinya. Nanti kita akan update lagi ya di sore hari untuk perkembangan cuaca sore hingga malam. Sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, itu dia bersama Karendra Muiz ya, forecaster dari BMKG Maliku Saleh yang sudah menghadirkan informasi perakhiran cuaca. Nantikan kembali di pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Demikian info cuaca. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kamu tahu nggak tanggal 20 Mei hari apa?
1: Apa ya? Otak kamu bukan? Atau waktunya kamu bayar cicilan ya?
0: Itu sih.
1: Tahu lah. Hari Kebangkitan Nasional kan? Alias Harkitnas.
0: Nah, itu kamu tahu.
1: Kan hari di mana bangsa Indonesia telah mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.
0: Terus kamu tahu maknanya apa?
1: Tahu dong. Menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang.
0: Kalau organisasi yang terbentuk saat itu?
1: Lahirnya Budi Utomo dong, yang dianggap sebagai bangkitnya bangsa Indonesia oleh Belanda.
0: Wah, ternyata kamu tahu semuanya ya?
1: Iya.

Pendengar, bahaya judi online adalah masalah serius yang dapat berdampak buruk pada individu dan masyarakat. Meskipun judi online seringkali dianggap sebagai hiburan, kenyataannya dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif yang tidak boleh diabaikan. Pertama, judi online memiliki potensi besar untuk menyebabkan kecanduan. Situs judi online tersedia 24 jam sehari dan mudah diakses dari mana saja. Membuatnya sangat mudah bagi individu untuk terus bermain tanpa henti. Kecanduan judi online dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Banyak orang yang tergoda untuk terus berpengaruh dengan harapan mendapat kembali uang yang hilang, yang seringkali hanya berujung pada hutang yang semakin menumpuk. Kedua, judi online dapat merusak hubungan sosial. Kecanduan judi tidak hanya mempengaruhi pemain, tetapi juga keluarga dan teman-teman mereka. Seseorang yang kecanduan judi mungkin akan mulai mengabaikan tanggung jawab sosial dan keluarga mereka, yang dapat menyebabkan konflik dan keretakan dalam hubungan. Pendengar, judi tidak akan membuatmu kaya, hanya keberuntungan kecil yang ada menang ketagihan. Kalah penasaran, seperti itulah sistem judi.

0: 89,3 MHz Pro 1 RL Lux Mawe. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Di kesempatan hari ini di channel YouTube kami, ya, kita akan jumpa lagi dalam dialog Lux Mawe pagi ini di kesempatan hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Kita akan bicara soal tips belanja hemat untuk kebutuhan Lebaran. Ya, bicara soal kebutuhan, ya pastinya menjelang Lebaran ini memang kebutuhan rumah tangga memang cukup meningkat, ya, dari mulai bahan makanan, pakaian, juga kebutuhan menerima tamu atau menjamu tamu, ya. Jadi semuanya menjadi prioritas, ya, bukan hanya yang seperti hari biasa. Jadi berubah menjadi semua lini menjadi prioritas. Kita akan bicarakan ini, pendengar, bersama akademisi dari Universitas Melikus Saleh, ada Dr. Julius Dharma, SAG, MSI, sudah bergabung di Zoom kami. Assalamualaikum, Pak Julius. Ya, Pak Julius, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Julius, selalu ada untuk RRI. Kemudian di telepon, di ujung telepon ada Ketua LPKM Kota Lux Mawe, Pak Sarial MSSH. Assalamualaikum Pak Sarial.
2: Waalaikumsalam Mbak.
0: Iya, apa kabar Pak pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, sehat ya, dan alhamdulillah.
2: Pak Julius juga ya.
0: Iya, oke, salam buat Pak Julius. Ini menarik ini. Apa kabar hari ini Pak Sarial, LPKM Kota Lux Mawe? Katanya hari ini juga lagi ada pasar murah nih.
2: Ya, kalau memang ada pasar murah ya alhamdulillah itu bisa membantu sedikit masyarakat. Dalam suasana harga-harga bahan pokok yang sudah mulai naik begitu ya.
0: Iya.
2: Namun itu... Ini kan setiap tahun selalu ada pasar-pasar seperti ini kan. Jadi seharusnya ini tidak selalu sering diadakan begitu. Artinya kan ini harus di support lah ke pasar-pasar tradisional aja begitu. Karena ini kan terbatas waktunya. Okay. Udah tuh produknya juga terbatas. Sehingga tidak semua masyarakat bisa menikmatinya begitu.
0: Oke, apalagi kalau kita lihat soal konsumsi masyarakat terkait dengan berbelanja ya Pak, menjelang Lebaran. Pak Sarial sendiri melihat seperti apa ini, memang cukup meningkat ya, signifikan ya, tidak lagi dilihat dari murah atau mahalnya barang ini Pak, Pak Sarial.
2: Iya. Ya, kita kan melihat masyarakat Aceh ini kan memang setiap yang namanya hari-hari besar Islam itu memang tidak lagi memikir bagaimana dia menyediakan, tapi bagaimana dia bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka menyikapi atau menghadapi hari Lebaran tersebut. Apalagi ini kan menjelang hari Lebaran Idul Adha ya kan. Ini kan sedikit agak istimewa bagi rakyat masyarakat kita di Aceh. Sehingga apapun yang mereka inginkan memang harus dapat begitu. Apalagi dalam suasana seperti ini, ya kita berharap juga kepada masyarakat untuk tidak terlalu vulgar begitu dalam memenuhi kebutuhannya. Artinya sesuaikanlah dengan kondisi dan keadaan yang ada sekarang ini. Karena memang kita harus berharap kepada masyarakat terus bisa menghemat sedikit lah. Artinya jangan keinginan menjadi prioritas, tapi prioritaskanlah kebutuhan begitu. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang kira-kira nanti ke depannya bisa membuat masyarakat tuh sedikit agak kecewa begitu.
0: Oke. Tapi memang Pak Sarial, kalau kita lihat Lebaran ini kan memang nggak bisa nahan ya, semua orang rasanya ingin berbelanja. Kan seperti Pak Sarial katakan bahwasannya bukan keinginan tapi memang untuk memenuhi ya, karena kan banyak hal yang memang harus dipenuhi Pak Sarial. Seperti apa sih sebenarnya hemat yang benar-benar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan konsumen sering sedikit, bukan kita bilang kurang hemat, tapi ingin memenuhi kebutuhan ini Pak Sarial, jelang

0: seperti ya hari-hari yang lalu begitu kan. Mereka selalu membeli sesuai dengan keinginan, bukan dengan kebutuhan. Jadi ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat kita, apalagi kondisi sekarang ini seperti yang sekarang ini kan sangat ekonomi juga tidak selalu membaik begitu.
1: Kalau Pak Sreal lihat di lapangan sendiri, sebenarnya apa sih keluhan konsumen yang paling sering muncul menjelang Lebaran sendiri nih, Pak?
0: Ya, biasanya yang mereka inginkan adalah kebutuhan-kebutuhan pokok seperti itu yang mereka inginkan. Sehingga mereka juga berharap dalam kondisi seperti ini pemerintah juga sebagai stakeholder harus memberikan sebuah peluang bagaimana bisa harga-harga tersebut terjangkau dan lebih murah begitu daripada yang terdapat di pasar-pasar tradisional.
1: Lebih murah, tapi kan sudah diberikan ini Pak, seperti kerapnya terjadi pasar murah yang diadakan oleh Disperdakop. Hari ini aja sudah akan dilaksanakan di Blangpulo. Mungkin dalam 3 hari ini, 21 sampai dengan 23 Mei. Menurut Pak Sreal ini belum efisien atau seperti apa nih Pak?
0: Ya itu sebenarnya bagus, artinya cuman kan waktunya itu kan sangat terbatas. Okay. Tidak semua masyarakat bisa menjangkau ini begitu. Dan informasi itu juga tidak sampai kepada semua lapisan masyarakat begitu. Tapi kalau mereka adakan di pasar-pasar tradisional, mereka drop kembali telur, mereka tekan harga di pasar tradisional, itu mungkin bisa lebih efektif begitu.
1: Jadi menurut Pak Sreal, kadang-kadang informasinya nggak sampai juga kepada masyarakat yang tidak semua ya Pak?
0: Ya, tidak semua masyarakat mengetahui ini. Apalagi masyarakat kita yang agak sulit membaca informasi begitu kan?
1: Iya. Ya, memang menarik. Kemarin juga sempat masih ada yang bertanya di Halo RRI terkait dengan di mana pasar murah akan dilaksanakan ya. Ya seperti Pak Sreal katakan bahwasannya tidak semua masyarakat mampu untuk membaca apalagi melalui media sosial begitu ya Pak Sreal ya. Baik. Kita tahan dulu Pak Sreal, kita ke Pak Julius Dharma. Pak Julius, gimana ini kalau dilihat soal kondisi masyarakat terkait dengan ya belanja impulsif saat Lebaran?
2: Iya, begini Mbak Dewi. Jadi memang dalam sebuah teori ekonomi dikatakan bahwa ini kan penyebab-penyebab inflasi ya. Yang pertama penyebab inflasi itu karena kelangkaan, dikarenakan kekuatan supply and demand, permintaan tinggi, supply-nya mungkin tetap atau berkurang, sehingga harga akan otomatis naik. Dan itu memang pernah ditanyakan oleh para sahabat dulu di pasar Madinah, ketika harga-harga melambung tinggi, sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tuh harga-harga di pasar melambung tinggi, maka Rasul mengatakan bahwa harga itu Allah yang menentukan. Berdasarkan kekuatan supply and demand. Itu yang pertama. Itu wajar memang. Maka dari itu apa langkah-langkah diambil pemerintah ya supply-nya ditambah untuk menstabilkan sehingga terjadi titik equilibrium sehingga harga itu akan stabil kembali. Yang kedua adalah inflasi itu terjadi karena ada momen-momen tertentu, hari-hari besar misalnya ya Lebaran, Idul Adha dan lain sebagainya. Maka untuk itu untuk menyikapi ini masyarakat harus cerdas hari ini, harus pandai-pandai bagaimana dia mengelola anggarannya. Maka dari itu dalam ekonomi ada dikatakan nama budget constraint, ya dikatakan namanya garis anggaran, ya. Jadi ada anggaran pendapatan kita mau dikemanakan. Maka dari itu harus ada yang namanya skala prioritas. Dalam ekonomi seperti Pak Sreal katakan tadi ada yang namanya want dan need. Dalam ekonomi kapitalis, want dan need itu dia tidak dipisahkan, dia satu dia. Maka dari itu yang namanya want, keinginan, itu nafsu. Keinginan itu tidak pernah terbatas. Jadi kalau orang memang punya budget yang lebih besar, dia akan konsumsi lebih besar ya. Kalau need, kebutuhan itu pasti terbatas. Tergantung apa kebutuhan kita misalnya. Kita makan sehari 3 kali atau 2 kali. Nah mungkin kita makan lebih banyak dari itu, maka nanti akan timbulnya mudarat dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam ekonomi Islam itu want dan need itu dipisah. Want adalah keinginan, keinginan itu harus dikendalikan, nafsu namanya. Maka nanti ada nafsu-nafsu yang nafsu amarah yang memang susah kali dikekang ya, yang memang di situ masuknya setan-setan dan jin. Nanti ada namanya nafsu walamah apa? Nafsu yang baik itu bagaimana dia mengelola sebuah keinginannya misalnya, ya, maka sesuai

dengan kebutuhan. Jadi keinginan itu sesuaikan dengan kebutuhan kita. Maka dari itu ada skala prioritas. Apa skala prioritas kita? Maka kepada masyarakat harus cerdas dengan budgetnya, dengan anggarannya yang ada itu. Maka untuk itu, untuk menghadapi momen-momen seperti Hari Raya Lebaran ini, ya mereka prioritaskan apa misalnya? Misalnya kebutuhan pokok. Dan pokok itu misalnya kalau kita misalnya daging misalnya. Daging sangat penting hari ini ketika momen-momen Lebaran, ya ketika menghadapi Idul Adha misalnya. Walaupun nanti besoknya ada kurban, tapi orang Aceh tetap beli daging ke pasar. Yang menjadi persoalan adalah harga daging itu termahal di Indonesia adalah di Aceh. Kenapa ini terjadi? Ya karena memang pemerintah sebenarnya harus menyikapi. Saya di RRI ini selalu mengatakan bahwa ada sebuah ide yang saya katakan, bahwa ada sebuah program misalnya. Lok Semawe ini ada namanya PTPL, PT Pembangunan Lok Semawe misalnya. PTPL ini kalau bisa dia membuat sebuah bisnis. Bisnisnya apa? Bisnisnya misalnya memelihara lembu misalnya, yang diberikan kepada masyarakat dengan sistem mawah kalau bahasa Aceh, sistem bagi hasil misalnya. Kita nanti hitung semuanya berdasarkan data-data misalnya, setiap momen-momen Lebaran, Idul Adha, misalnya kurban dan sebagainya, berapa kebutuhan untuk sapi lokal yang ada di Lok Semawe dan Aceh dan seterusnya misalnya. Kemudian nanti ketika hari-hari menjelang ini kita keluarkan sapi itu melalui masyarakat dengan dana dari PTPL tadi misalnya, dengan sistem mawah tadi, ya nanti kita bawa ke pasar, kita potong, kita jual di situ misalnya harga daging. Kita bisa tekan oleh pemerintah, maka dari itu ketika inflasi terjadi di pasar misalnya, ada fungsi pemerintah namanya intervensi, maka pemerintah harus masuk di situ. Kalau kita misalnya pemerintah masuk di situ, kemudian dia tekan harga, dia katakan bahwa harga daging lembu misalnya per kilo Rp150.000. Jadi pedagang-pedagang lain yang ingin menaikkan harga tidak akan laku misalnya. Maka kita keluarkanlah yang punya pemerintah kota misalnya. Kita piara lembu yang banyak misalnya, kita berikan sistem mawah dengan modal dari APBK misalnya dan sebagainya. Kemudian juga ketika momen-momen hari raya kurban hari ini kan harga lembu kan, harga kambing naiknya drastis luar biasa sekali. Tapi bisa kita tekan dengan adanya intervensi pemerintah, kita akan jual dengan harga sekian, dengan harga misalnya per kilo sekian dengannya. Sekarang kan harga lembu di Aceh ini kan unik, bukan per kilo dia. Ya per ekor taksir berapa ini ya, menaksir semuanya. Tidak ada timbangan misalnya. Berapa misalnya padu kilo Mas Aceh, berapa kilo ini? 60, 90, 80 harga sekian keluar oleh pedagang-pedagang. Belum lagi nanti dimainkan oleh pada agen-agen. Agen-agen yang membuat harga mahal lagi lain sebagainya. Itu skala prioritas Mbak Dewi. Jadi nanti sembako misalnya. Ya. Saya melihat apa? Dengan kondisi ekonomi hari ini bahwa walaupun Pak Prabowo mengatakan dolar tidak berpengaruh terhadap orang desa, misalnya apakah beliau memang mengatakannya ya, di hadapan penduduk-penduduk desa waktu itu untuk memberikan apa namanya gembira, kegembiraan orang desa karena mereka tidak pakai dolar. Tapi pada intinya adalah penyebab melemahnya rupiah ini adalah akan mengakibatkan harga-harga akan naik, terjadi inflasi misalnya. Cuma kita masih kuat hari ini adalah karena dalam sembako kita, 9 bahan pokok itu tidak semuanya kita impor misalnya. Ada beberapa barang yang memang kita impor misalnya seperti gandum ya, kedelai ya, kedelai itu kita impor dan sebagainya. Maka harga tempe tahu akan naik, harga mie mungkin akan naik ya, mie instan dan sebagainya karena itu kita impor. Kemudian harga-harga barang industri itu akan naik dan sebagainya. Tapi yang sebahagian besar seperti beras kita sudah sempada misalnya, telur itu tidak bergerak naik tinggi sekali. Tapi yang heran saya juga terjadi yang namanya terhadap minyak makan. Minyak makan naik saya lihat. Minyak makan curah juga naik hampir 33 ribu, yang sebelumnya 19 ribu. Padahal kita adalah penghasil CPO terbesar di dunia misalnya. Ini terjadi anomali, walaupun Menteri Keuangan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita 5,61% kemarin. Tapi anomalinya adalah banyak masyarakat yang daya belinya malah menurun. Padahal dalam teori ekonomi mengatakan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi itu naik atau tinggi, maka pendapatan masyarakat akan tinggi, akan naik juga, dan terjadinya namanya daya beli yang akan meningkat. Tapi ini anomalinya. Apa yang terjadi? Kalau saya paham misalnya, karena kemarin itu salah satunya penyebabnya ada government spending, belanja pemerintah yang sangat besar dibandingkan dengan tahun lalu, triwulan tahun lalu yang pertama, kuartal pertama tahun yang lalu misalnya. Hari ini government spending itu 21,89% kalau tidak salah saya, dibandingkan tahun yang lalu cuma 5% misalnya. Itu dikarenakan ketika dari bulan Januari sampai April kemarin itu terjadi yang namanya ada THR, bulan Ramadan,

0: pemotong-pemotong daging kurban nanti yang kira-kira dadakan itu, saya juga berharap diawasi secara ketat dari segi syariahnya begitu. Karena kita juga sedikit masih menyaksikan juga apakah proses pemotongan itu sesuai dengan syariah atau bagaimana. Jadi kita juga berharap kepada masyarakat juga harus membeli daging-daging yang ada di pasar itu di tempat-tempat yang memang sesuai dengan apa namanya tempat yang baik begitu. Seperti itu mungkin Mbak Dewi untuk saat ini.
1: Iya, masih ada keraguan ya. Jadi semoga saja ini benar-benar sesuai dengan syariah ya Pak Sarial ya.
0: Iya, insya Allah.
1: Insya Allah. Pak Julius terakhir, apa yang ingin disampaikan?
2: Mendengar radio ini dimanapun berada ya. Jadi untuk menghadapi momen-momen seperti Idul Adha ini ya, dan lain-lain momen-momen ke depan, misalnya Idul Fitri, bulan Ramadan dan sebagainya, cerdaslah kita dalam mengelola keuangan kita. Ya. Dalam ilmu ekonomi itu bagaimana kita mengelola keuangan berdasarkan budget constraint kita, berdasarkan garis anggaran kita, berdasarkan pendapatan kita. Seperti Pak Sarial katakan tadi, jangan besar pasak daripada tiang, sehingga kita nanti akhirnya terjerat utang. Ketika orang terjerat utang ini berbahaya sekali ya, akan memutuskan silaturahmi, dan ketika utang ini tidak terbayar pun sampai kita meninggal itu harus dibayar oleh ahli waris dan sebagainya. Maka untuk itu masyarakat harus melihat bahwa ketika dia berbelanja, lihatlah kebutuhannya, apa kebutuhan prioritasnya, kebutuhan pokoknya, jangan berdasarkan keinginan dan sebagainya. Kemudian juga saya inginkan juga bahwa ada program-program dari pemerintah kota misalnya untuk mengendalikan inflasi ini, seperti momen-momen tertentu. Misalnya saya dari dulu katakan bahwa di hari raya, menjelang-menjelang hari raya Idul Adha, Idul Fitri, Ramadan dan sebagainya, terjadi lonjakan yang sangat luar biasa sekali terhadap harga-harga daging dan sebagainya. Kalau memang ini bisa diantisipasi, luar biasa sekali, akan ditiru oleh daerah-daerah lain misalnya. Maka dari itu kita harus melihat bahwa ketika kenapa harga itu mahal, karena demandnya luar biasa sekali. Karena ada sebuah budaya dari orang Aceh, memang itu namanya budaya megang. Budaya megang ini sebenarnya dulu dilakukan oleh pada masa kerajaan Iskandar Muda. Tujuannya adalah mereka memberikan ini kepada rakyat pada masa itu. Kemudian turun-turun-turun dan sebagainya. Demandnya tinggi sekali. Ketika demand ini tinggi, apa yang dilakukan? Ya, supply-nya kemudian memang ada persoalan di sini. Dikarenakan pedagang-pedagang nakal menaikkan harga dengan sangat tinggi. Maka disitulah fungsi pemerintah, adanya intervensi pemerintah harus masuk di sini. Bagaimana caranya? Ya, yang seperti saya katakan tadi misalnya, Mbak Dewi, walaupun ini kita pikir kecil misalnya, ini akan menghasilkan PAD yang sangat besar dalam jangka panjang misalnya Mbak Dewi. Dan kita akan menjadi sentral ternak, misalnya ternak sapi atau ternak kambing dan sebagainya. Tapi dengan manajemen profesional dilakukannya, ada pengawasan, ada volunteer, pokoknya luar biasa kalau kita ide-ide ini misalnya. Bisa kita lakukan kalau kita ada kemauan misalnya. Tergantung pemerintah kita Mbak Dewi. Mungkin itu Mbak Dewi yang pada kesempatan ini. Kemudian mungkin Ustaz-Ustaz kita mungkin dalam memberikan tausiah-tausiahnya, masukkan juga ini tentang ekonomi-ekonomi ini. Ada saya lihat beberapa Ustaz-Ustaz yang melakukan ini di Baitur Rahman misalnya. Ya memang backgroundnya salah satunya adalah dosen. Ya, dosen dan memang dia paham tentang ekonomi Islam. Karena saya juga backgroundnya adalah ekonomi Islam ya. Mungkin begitu Mbak Dewi.
1: Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Sarial. Semoga saja juga Pak Julius Dharma, semoga saja masyarakat semakin cerdas dan punya hal yang terencana ya dalam menyambut suasana Lebaran, walaupun tetap meriah tapi tidak menguras kantong pastinya ya Pak Julius ya. Jangan sampai pun juga ada hutang mengutang. Ini juga kerap terjadi ya. Ini juga yang harus diminimalisir oleh masyarakat dan juga jangan pernah terjadi ya. Apalagi terjebak dalam pinjol-pinjol. Ini juga semoga saja semakin cerdas dan semoga saja ya suasana Lebaran juga tetap meriah, tapi yang utamakan adalah berkurban ya Pak Julius, Pak Sarial.
2: Ya, siap. Ya. Mbak Dewi, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Baik. Juga di sini bahwa yang paling berbahaya hari ini adalah ada namanya kalau di Aceh namanya Bank 47. Ini banyak rentenir-rentenir yang masuk menjelang ini.
1: Oke. Ini Pak Sarial.
2: Makanya nih Pak. Iya. Pemerintah kota harus tahu juga ini, jadi ini harus diberantas. Kadang-kadang yang melakukannya adalah orang muslim sendiri dan juga orang non-muslim. Ini berbahaya Mbak Dewi.
1: Ya. Oh begitu ya, berarti Bank 7?
2: Bank 7 rentenir ya, tuanya juga.
0: Pemerintah untuk dialog semua itu, tapi nggak pernah juga ditertibkan. Karena itu ada membuka lapangan kerja juga untuk bagi

0: masyarakat begitu, sehingga saling membutuhkan kan begitu.
1: Nah, Pak Saryal, apa komentarnya? Sedikit nih, menarik ya.
0: Tentang apa itu?
1: Ya. Apa Pak Julius tadi soal apa?
2: Rentenir Bang 47 tuh, Bang. Itu banyak tuh berseleruan di Lok Sumawe. Oh.
1: Rentenir.
0: Ya, itu sudah lama mengarah itu Pak Julius. Artinya 10 tahun lalu itu sudah muncul dengan kedok koperasi lah buatan dan sebagainya kan.
2: Okay. Yeah.
0: Jadi
2: yeah.
0: Karena memang tidak mempunyai syarat-syarat yang sulit sehingga masyarakat pun sangat gampang untuk meminjam pinjaman itu. Tetapi masyarakat tidak memikir bagaimana kedepannya membayar itu sehingga terjebak dalam sirkulasi ya dalam riba itu sendiri Pak Julius. Makanya hal ini yang saya minta kepada tokoh-tokoh masyarakat kita di Lok Sumawe untuk memberikan sosialisasi begitu supaya ini bisa dihilangkan.
1: Oke. Okay.
2: Betul Bang, betul sekali itu Bang, betul saya setuju itu Bang.
1: Oke. Okay. Jadi ini memang sudah hampir 10 tahun ya. Ya, semoga ini
2: gawat tuh Mbak, gawat. Itu ya. ada penelitian mahasiswa saya tuh.
1: Okay.
2: Langsung tentang koperasi itu, ada koperasi namanya, saya tahu itu.
1: Semoga saja saya yakin setiap di dalam sebuah keluarga pasti dititikkan satu yang berkecukupan lebih pastinya Pak Saryal, Pak Julius. Dan merekalah yang sebenarnya harus membantu keluarga-keluarga orang-orang yang terdekat mereka. Begitu ya Pak Julius, Pak Saryal.
2: Ya,
1: jadi tidak terjebak dalam soal pinjol dan juga rentenir pastinya. Baik.
0: Ya, subsidi-subsidi lah istilahnya kan yang yang berada membantu yang tidak berada begitu.
1: Bener.
0: Sehingga yang tidak berada itu bisa bangkit ekonominya begitu, Mbak Dewi.
1: Baik, terima kasih Pak Saryal atas waktunya di kesempatan pagi hari ini. Pak Yulis juga semoga ini didengarkan oleh masyarakat semakin cerdas ya, dan juga jangan terjebak, ya. Jangan juga tergiur dengan promo ya, diskon ya, tapi fokus nilai daripada Lebaran Idul Adha sendiri. Terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum Pak Saryal dan Pak Yulis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu dia bersama dua narasumber kami yang sudah kita ajak berbincang di kesempatan pagi hari ini. Nantikan ya Lok Sumawe Pagi dengan topik lainnya di lain waktu lain kesempatan. Saya Dewi Mohata harus undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional sebagai peristiwa bersejarah yang menandai kebangkitan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, pendengar, tahukah Anda apa yang menjadi cikal bakal peringatan Harkitnas? Sejarah lahirnya Hari Kebangkitan Nasional seiring berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei tahun 1908. Budi Utomo sendiri merupakan organisasi yang bergerak aktif di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan tanpa melibatkan unsur politik. Anggotanya sendiri adalah para cendekiawan Jawa terpelajar. Hari Kebangkitan Nasional merupakan pertanda bangkitnya semangat nasionalisme dan kesadaran sebagai sebuah bangsa untuk menggabungkan diri melalui sebuah organisasi. Hadirnya politik etis membawa Indonesia masuk ke babak baru. Hal ini dimanfaatkan oleh salah satu sosok kunci terbentuknya organisasi Budi Utomo, yakni Dr. Wahidin Sudirohusodo. Wahidin sendiri giat mencari bantuan dana bagi masyarakat pribumi yang pandai tetapi tidak mampu agar mendapat pendidikan yang layak. Organisasi Budi Utomo telah membangkitkan semangat nasionalisme dengan mengubah metode perjuangan masyarakat Indonesia. Di mana sebelumnya yang hanya mengandalkan perlawanan secara fisik, kemudian memasukkan secara diplomasi. Budi Utomo telah mengubah perjuangan yang masih bersifat kedaerahan menjadi nasional. Tidak hanya itu, semangat organisasi Budi Utomo pun telah menjadi pemicu munculnya organisasi yang berjuang di bidang politik secara diplomatis. Seperti Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, Indis Partits, Muhammadiyah, dan lain-lain. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar, senang sekali saya Zulang Kasa bisa hadir kembali ya untuk edisi hari ini di Kamis 21 Mei 2026 ya di Lintas Luksemawe Siam. Nah mendengar, kami awali dengan sebuah informasi ini dari Jakarta diberitakan ya, nilai tukar rupiah berpeluang untuk melanjutkan penguatan dalam perdagangan hari ini. Dalam penutupan perdagangan pada hari Rabu kemarin menguat 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar AS. Analis pasar uang dari Valburi Sekuritas Fikri C. Permana mengatakan rupiah diharapkan terapresiasi hari ini. Rupiah diperkirakan akan bergerak di kisaran 17.660 rupiah per dolar AS. Rupiah berbalik menguat pada penutupan perdagangan kemarin setelah Bank Indonesia mengumumkan menaikkan BI rate sebesar 50 basis point, sehingga BI rate pada bulan Mei ini berada di level 5,25%. Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio dalam keterangan pers Rabu kemarin kembali menegaskan soal peluang penguatan rupiah, yaitu antara bulan Juli-Agustus seiring dengan meredanya permintaan dolar AS di dalam negeri. Selain itu, BI juga menegaskan akan terus berada di pasar untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. BI siap melakukan intervensi pasar, baik di pasar di dalam negeri maupun pasar luar negeri. Selain itu, ada harapan positif kenaikan suplai dolar AS di dalam negeri, menyusul kebijakan pemerintah membentuk badan ekspor. Selain itu, revisi aturan devisa hasil ekspor DHE itu akan berlaku per 1 Juni 2026. Situasi global yang membaik juga dapat mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Nah, itu dia benar informasinya, rupiah diperkirakan berpeluang ya lanjutkan penguatan hari ini. Berita selengkapnya dapat Anda bacakan di laman resmi rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Osmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Osmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Persatu Lux Mawai. Pendengar, pondok pesantren didorong harus mampu mandiri secara ekonomi tanpa bergantung kepada pihak luar. Kemandirian itu tersebut dinilai penting untuk memperkuat keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan lingkungan pesantren. Pembentukan koperasi pesantren dimaksud agar seluruh kebutuhan santri dapat dipenuhi secara mandiri dari lingkungan pondok. Konsep tersebut dinilai menjadi langkah penting memperkuat ekonomi umat berbasis pesantren. Anggota Dewan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren Inkopotren, Manur Hidayat, saat membuka rapat kerja nasional di Smesco Indonesia mengatakan, seadanya koperasi, biar pesantren maju, maka semua kebutuhan santri tidak perlu beli dari luar, sehingga pesantren bisa mandiri. Ia menjelaskan koperasi pesantren dibentuk sebelum menjamurnya usaha retail modern di berbagai daerah Indonesia. Karena itu pesantren saat itu menjadi pusat aktivitas ekonomi sekaligus kebutuhan masyarakat sekitar. Manarul mengatakan potensi ekonomi pesantren sangat besar karena memiliki jaringan santri dan wali murid yang luas. Menurutnya seluruh unsur tersebut dapat menjadi kekuatan utama dalam mengembangkan koperasi pesantren. Karena sudah ada 42.000 pondok pesantren seluruh Indonesia, potensi tersebut dinilai mampu menjadi kekuatan ekonomi nasional apabila dikelola secara profesional dan modern. Menurutnya koperasi pesantren tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan santri tetapi juga melatih kemampuan kewirausahaan generasi muda. Dengan begitu alumni pesantren diharapkan mampu bersaing dalam dunia usaha nasional. Ia juga menyoroti masih minimnya pengusaha besar dari kalangan pesantren dan umat Islam di Indonesia. Menurutnya kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama dalam pembangunan ekonomi nasional. Manarul juga menilai pesantren memiliki peluang besar melahirkan pengusaha, birokrat, pimpinan masa depan bangsa. Menurutnya pendidikan pesantren selama ini terbukti mampu membentuk karakter moral yang kuat. Nah itu dia pendengar informasinya, pesantren didorong untuk mandiri ya secara ekonomi. Berita selengkapnya dapat Anda bacakan juga di laman resmi rri.co.id.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawai. Masih bersama saya Zola Kasa. Sudah di formasi waktu pukul 10:18 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, harga emas batangan ya di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada perdagangan Kamis 21 Mei 2026. Emas produksi Galeri 24 tercatat turun, sementara harga emas UBS terpantau naik dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Pergerakan harga emas ini terjadi di tengah dinamika ekonomi global dan kondisi pasar domestik. Stabilitas harga menjadi perhatian konsumen yang memantau perkembangan logam mulia sebagai instrumen investasi. Harga emas Galeri 24 berada di level Rp2.756.000 per gram pada hari ini. Kondisi tersebut menunjukkan penurunan harga Rp26.000 dibandingkan sebelumnya yang berada pada level Rp2.782.000 per gram. Sementara itu emas UBS naik Rp48.000 dari transaksi sebelumnya. Harga emas UBS kini berada di level Rp2.797.000 per gram, turun dari sebelumnya Rp2.845.000 per gram. Baik pendengar, selamat siang saja untuk Anda semua. Informasi selengkapnya terkait dengan harga emas Pegadaian hari ini beragam ya. Dari UBS dan Galeri 24 itu bergerak berbeda, dapat Anda bacakan di laman resmi rri.co.id.

Setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau Harkidnas. Tahukah Anda, Hari Kebangkitan Nasional sebagai Hari Peringatan Nasional ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Soekarno nomor 31 tahun 1959. Hari peringatan ini berkaitan erat dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada masa sebelum Indonesia merdeka. Hari Kebangkitan Nasional merupakan cikal bakal semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lahirnya Budi Utomo menandai dimulainya perjuangan kemerdekaan dengan kekuatan, pemikiran, dan bersifat nasional.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro Satu Lux Mawe. Pendengar, Ketua Umum Induk Koperasi Pondok Pesantren Inkopotren Marsudi Suud menargetkan lahirnya lebih banyak santripreneur untuk memperkuat ekonomi nasional. Menurutnya, potensi besar pesantren harus diarahkan menjadi kekuatan ekonomi berbasis umat. Marsudi mengatakan Indonesia saat ini memiliki sekitar 42 ribu pondok pesantren yang tersebar di berbagai daerah. Jumlah tersebut dinilai menjadi modal besar dalam menciptakan pengusaha baru di kalangan santri. Marsudi juga menambahkan peningkatan jumlah pengusaha penting dilakukan di tengah populasi Indonesia yang mendekati 300 juta jiwa. Ini juga dinilai sejalan dengan ajaran Islam mengenai pentingnya kemandirian ekonomi umat. Aku cintamu, aku sayang. Marsudi menjelaskan kalangan pesantren sebenarnya telah memiliki dasar ilmu ekonomi syariah yang kuat. Menurut dia, sepertiga pembahasan kitab Taurat di pesantren itu berkaitan dengan muamalah atau aktivitas ekonomi. Karena itu pesantren dinilai memiliki potensi besar melahirkan pelaku usaha berbasis syariah yang mampu bersaing. Santri diharapkan tidak hanya menjadi pekerja tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, dalam implementasinya Inkopotren kini menjalin kerjasama dengan Koperasi Merah Putih untuk memperkuat ekonomi rakyat. Kerjasama tersebut diarahkan guna memperluas pengembangan usaha di lingkungan pesantren.

Oke, dan mendengar informasinya, berita selengkapnya dapat Anda bacakan juga di laman resmi rri.co.id ya. Berkuat ekonomi umat, koperasi pesantren ditargetkan cetak santri trainer.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarang.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Beşiktaş, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team, for
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama, dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh, tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Kini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Sayanya semoga tetap kondusif.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket penggila rela datang tidak menonton, tidak apa-apa dulu di luar. Ya. Sudah minta para pemotor yang boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya ya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar, disounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan bergerak dari Jatiluih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Berdengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Sumawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Sumawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kita tidak bisa memilih masa lalu, tapi kita bisa memilih masa depan. Dulu pahlawan melawan penjajahan, sekarang kita lawan krisis iklim dan sampah. Pertanyaannya, hari ini kamu pilih aksi yang mana? 118 tahun lalu kita bersatu buat merdeka. 2026 kita butuh persatuan yang sama buat jaga bumi. Satu orang yang memilah sampah bisa kurangi 200 kg sampah ke TPA tiap tahun. Harkitnas 2026 bukan cuma sekedar seremoni, tapi perlu diingat, bangkit itu bukan cuma soal ekonomi atau teknologi. Bangkit juga berarti lingkungan kita lebih bersih, udara lebih sehat, bebas pencemaran. Tanpa perlu menunggu pemerintah, semangat Budi Utomo bisa kita mulai dari rumah. Bawa tumbler, pilah sampah, dan hemat listrik.

0: Hai Nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Tang hari kebangkitan nasional.
0: Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentunya, tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, Nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: آت القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Sekretaris Wilayah Kota Lok Semawe A. Haris yang jadi pembina upacara. Haris Gipu Sampo, pidato Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Fidya Hafid dalam tutu habagapnyan. Gipegah bahwa tema pengingat Harkit Nasonyo nake melindung generasi muda demi kedaulatan negara. Temanya mewakili semangat mandum elemen bangsa dalam dijaga generasi uke untuk pewujud Indonesia yang maju dan berdaulat. Temanya pi sesuai dengan identitas filosofi nibah peringatan Harkit Nas tahun 2026 yang ditekankan penting ji gelindung generasi muda Nanggro sebagai landasan utama pembangunan Nanggro dengan semangat mesapatnyo maka mandum elemen bangsa gijak maju ban bak pekeng persatuan dan kemerdekaan bangsa.

Syedara, kelompok kerja ibu pendidikan anak dini Kota Lux Mawe, Pokja, dilakukan kegiatan trauma healing yang diberi nama Bunda Pulih, ibu pendidikan anak dini perawatan pelayanan intervensi pemulihan untuk sertuh dro anak yang menjadi dampak korban kebakaran yang kalepah. Kegiatannya dipimpin oleh Yulinda Sayuti, ibu pendidikan anak mit awal Kota Lux Mawe. Gepega dalam tenda kamp pengungsian sebagai bentuk kepedulian kesejahteraan psikologi anak-anak mit yang kena dampak kebakaran yang teka pada tanggal 5 Mei 2026. Musibahnya kan mentang gada rumah dan trauma ke anak-anak mit yang kena. Dalam tutuh bagamnya Yulinda Sayuti gepega terima kasih ke mandum pihak yang kage kolaborasi dan kerjasama untuk gepega kegiatan pulih trauma yang sukses. Program penyembuhan traumanya nak sebuah manifestasi konkret dari kepedulian getanya bersama dalam tabri dukungan pemulihan ke anak-anak mit yang kena apui di Gampung Jawa Lama supaya awaknya tetap aman dan nyaman dan hana gada semangat untuk murno dan maen. Syedara Onodileh Haba Uronyo, Produksi Tim Redaksi Radio Republik Indonesia, Lux Mawe.

Pendengar informasi terkini, operasi pasar di Desa Blang Pulau disambut antusias masyarakat. Berikut Maimun Akbar melaporkan.

0: Kecamatan Muara Satu, Kota Lok Semau, di mana saat ini sedang ada operasi pasar atau pasar murah yang digelar di Disperindak Aceh bekerjasama dengan Bulog dan juga Dinas Disperindakop UKM Kota Lok Semau. Nah, untuk kita mengetahui ya seberapa banyak stok dari pasar operasi pasar ini dan juga berapa harganya. Saat ini di samping saya sudah ada Ibu Nelvia selaku Kabid Perdagangan di Disperindakop UKM Kota Lok Semau. Assalamualaikum Bu Nelvia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bu Nelvia, ini hari pertama ya Bu ya?
1: Iya.
0: Kita gelar operasi pasar atau pasar murah di Blang Pulau. Ada berapa ini Bu stoknya?
1: Stoknya untuk per hari, untuk beras ada 5.350 kg. Terus gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter, dan telur 500 papan untuk per hari ya.
0: Dari pagi bagaimana Bu, antusias masyarakat dalam operasi pasar pagi?
1: Antusias masyarakat sangat antusias sekali dari pagi, udah mengantri dari jam 8 pagi di sekitar, warga sekitar udah antri di lokasi pasar murah ini. Jadi kita sangat senang dengan antusias warga, mudah-mudahan semua yang diperlukan tercukupi.
0: Ini tujuan dari gelar operasi pasar ini apa nih tujuannya?
1: Tujuannya untuk membantu masyarakat menjelang Idul Adha ini untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang dengan harga terjangkau. Jadi tujuan kami untuk meringankan beban masyarakat menyambut Idul Adha kali ini. Gitu. Dan, ya, menekan inflasi juga.
0: Baik. Yang terakhir mungkin besok ini kita juga ada operasi pasar juga nih. Ya,
1: besok di Blang Mangat, Kecamatan Blang Mangat di Gampong Menasah Masjid Puntut. Terus hari terakhir di Gedung Serbaguna di Pusung, Kecamatan Banda Sakti.
0: Iya. Baik, terima kasih Bu
1: Nadia. Iya, sama-sama.
0: Ya, pendengar, kita bisa menyaksikan ya, khususnya banyak emak-emak ini, ibu rumah tangga yang sedang mengantri ya untuk membeli bahan sembako dengan harga terjangkau yang sudah disubsidi di pasar murah ini. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Desa Blang Pulau, Kecamatan Muara Satu, Kota Lok Semau dalam operasi pasar.
2: Anda telah mengikuti laporan studio RRI Lok Semau. RRI.

0: Radio Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, Sumawe, AKBP Dr. Aksa Desa Isika MSMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak.

0: Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20 saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.

Selamat siang menjelang sore dan kami lanjutkan kebersamaan dengan Anda semuanya pendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi Program 1 Radio Republik Indonesia Lukus Mawe. Saat ini kami tim yang bertugas di Lukus Mawe sore ini pukul 14 sampai dengan nanti ke pukul 19 malam waktu Indonesia Barat yang akan menemani ruang dengar Anda. Ada saya Denny Mr. D bersama rekan operator yang bertugas hari ini Cut Rizky Amanda.

Cuaca yang begitu terik dan panas hari ini mengitari wilayah Loksmawe dan sekitarnya, dan mungkin juga bagaimana keadaan cuaca di daerah atau domisili Anda semuanya pendengar, mulai dari Kota Loksmawe, Aceh Utara, Biren, Aceh Timur, wilayah siar Pro 1 RRI Loksmawe sampai dengan Kota

Saat ini juga mungkin bagi Anda para pendengar kami, hari-hari menanti Idul Adha 1447 Hijriah, dan juga mungkin Anda punya anggota keluarga yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini ke Tanah Suci Mekah, ya. Kemudian

Jadi seperti itulah, yang punya rezeki, kelebihan rezeki, berangkat haji, lalu kemudian berkurban satu ekor sapi, kambing, atau domba sejenisnya. Ya. Pemerintah juga sudah menetapkan atau memutuskan bahwa

Pemerintah juga sudah memutuskan bahwa Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah ya, jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Jadi Hari Raya Idul Adha dirayakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Hal itu berdasarkan keputusan dari Menteri Agama Republik Indonesia dan atas nama pemerintah.

sementara itu pemerintah Aceh juga saat ini juga sudah membatalkan Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang penyesuaian pembiayaan jaminan kesehatan Aceh JKA. Jadi mulai saat ini masyarakat Aceh sudah bisa kembali berobat seperti biasa dengan menggunakan JKA tanpa desil. Bahkan yang desil 8 plus pun juga sudah bisa berobat menggunakan JKA saat ini, baik di rumah sakit yang berobat ke puskesmas maupun ke klinik-klinik kesehatan.

Bagaimana yang sudah saya informasikan semalam pada saat saya berdinas juga, saya mendapatkan WA atau WhatsApp pribadi Wapri dari pemilik salah satu klinik ya, yaitu klinik Finca Rosea ya. Klinik Finca Rosea juga sudah menginformasikan atau mengumumkan kepada seluruh masyarakat yang ingin berobat ke klinik Finca Rosea itu juga sudah bisa tanpa desil ya. Jadi sudah bisa berobat dengan JKA, cukup membawakan KTP atau KK yang punya barcode ya, yang terregistrasi lewat barcode di kartu keluarga. Jadi seperti itu sekilas informasi yang saya sampaikan di kesempatan saat ini. Lagu-lagu dangdut, lagu-lagu dangdut akan terus kami hadirkan sampai dengan ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Deddy Mr. D di studio pendengar.

saat ini kami juga ada mendapatkan WhatsApp ini sekarang di 0811-6715-893. WhatsApp yang masuk ke studio kami dari Bunda Mia di Utenket. Assalamualaikum Bang Denny. Waalaikumsalam. Boleh request lagu satu dari Evita Mala, judulnya Nada Nada Cinta. Salam buat Bang Denny aja yang lagi siaran. Terima kasih Bunda Mia. Insya Allah nanti lagunya saya putarkan ya.

Oke, lagu Nada-Nada Cinta yang dimintakan oleh Bunda Mia. Bunda Mia di Uten Kedok Semawe ya, dari Evita Mala. Lagu ini dirilis Evita Mala bersama sang suami ya sepertinya ya. Menyanyikan berdua seperti itu. Oke, yang mau telepon boleh hari ini. Beberapa penelpon saja di lagu-lagu dangdut di 0811 6715 893.

Hari ini sebetulnya kami juga sedang dalam suasana berkabung ya, suasana duka karena salah satu personil kami yaitu penyiar Asmaul Husna atau Yuna yang orang tuanya meninggal dunia pada hari ini ya, Kamis 21 Mei 2026. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini juga berita duka bagi kami ke kru dan kerabat kerja Radio Republik Indonesia Lhokseumawe, keluarga besar RRI Lhokseumawe.

0: Semoga Asmaul Husna atau Yuna bersama keluarga tetap diberikan ketabahan, ya, tetap sabar menerima cobaan ini. Sesungguhnya setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, begitu ya. Sekali lagi bahwa kami juga sedang dalam suasana berkabung. Ada salah satu personil kami yang orang tua kandungnya meninggal dunia, ya, yaitu Yuna. Meninggal dunia tadi subuh, ya, hari ini. Di 21 Mei, Kamis 21 Mei 2026, dan jenazah di rumah duka di kawasan Palda, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Jenazah juga sudah dikebumikan pada pagi hari tadi, ya. Baiklah, masih di lagu-lagu dangdut saat ini, sampai dengan ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang saya juga sambut ada penelpon di kandang ini, ya. Ada Bang Nurip. Bang Nurip.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, hai. Apa kabar Bang Nurip?
1: Kabar sangat baik.
0: Sangat baik Bang Nurip. Sudah lama.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Iya, terima kasih. Mm-mm. Orang tua ya. Dari Yuna, ya.
1: Iya.
0: Hari ini. Nah, bagaimana Bang Nurip?
1: Nah, biasa aja.
0: Adakah yang mau disampaikan?
1: Nah, ya, mau sampaikan pertama salam buat Denny.
0: Terima kasih.
1: Buat Una, semoga Una diberi ketabahan oleh Allah. Nah, buat Dewi, Lia. Buat Robi, buat Bunda Mia, Bunda Ani, Bunda Nana, dan buat semuanya aja.
0: Ya. Oke. Okay. Baik, Bang Nurip mau dengerin lagu apa ini?
1: Lagu dari Aji Roma Irama.
0: Roma Irama.
1: Judulnya? Nasib Orang Buta.
0: Nasib Orang Buta. Oke. Okay. Baik, ya, makasih ya Bang Nurip.
1: Ya. Oke. Okay. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Nurip di kandang, ya, di kandang Luksmawi, yang tadi juga sudah mengucapkan bela sungkawa untuk rekan kami Yuna yang orang tuanya meninggal dunia pada hari ini atau berpulang ke rahmatullah. Berikutnya Oma, ya, di ujung telepon.
1: Iya.
0: Waduh Oma, di Langsa. Lama tak bersua Oma.
1: Iya. Kenapa saya tidur nang nang
0: tadi? Iya, ke mana saja? Iya, iya. Oma ke mana saja?
1: Oma masuk ke Jakarta, Pak Bulan.
0: Oh, Jakarta.
1: Masuk ke Banda Aceh, Pak Bulan.
0: Oh, pantesan di luar jangkauan, ya.
1: Iya, nggak dapat,
0: Iya, kalau di streaming dapat, iya. Ya. Cuman kan dapet, mungkin nggak sempet, Bunda, apa namanya, Oma mendengarkan lewat streaming, ya. Iya. Karena butuh paket, harus ada paket di HP, gitu, ya. Iya. Baiklah, Jakarta 4 bulan di tempat anak, ya.
1: Iya.
0: Oh, di Jakarta mana?
1: Jakarta Utara, dekat Pasar Minggu.
0: Oh, dekat Pasar Minggu, Jakarta Utara. Oke. Okay. Ya, baiklah. Sekarang sudah kembali ke Langsa lagi?
1: Sudah.
0: Oh, iya. Oman Langsa di mana, ya?
1: Di Alur Pinang.
0: Alur Pinang?
1: Iya.
0: Langsa baru, Langsa kota, Langsa...
1: Langsa Timur.
0: Oh, Langsa Timur. Iya, Langsa Timur, ya. Baiklah, ya. Oma, mau lagu apa, Oma?
1: Lagu... Piring sendok garpu.
0: Piring sendok garpu, lengkap.
1: Sendok garpu,
0: lengkap. Iya, lengkap nih piring sendok garpu gitu ya. Lengkap semua ada.
1: Piring garpu
0: ya. Piring sendok garpu Imam S. Arifin, ya.
1: Iya.
0: Berarti tinggal santap aja tuh, sudah ada piring, sudah ada sendok, sudah ada garpu, tinggal taruh nasi, lauk, santap deh, bismillah.
1: Lagunya sakit itu.
0: Oh, lagunya sakit, ya, ya Allah. Sakit. Baiklah, sedih ya lagunya. Oh, hafal ya apa Oma lagunya, ya? Baiklah. Makasih Oma, ya.
1: Selamat untuk Om ini sakral, Om.
0: Oh, oke, okay, makasih.
1: Untuk Mama Mia tadi.
0: Bunda Mia.
1: Bunda Mia. Untuk Tante Mona. Untuk Bu Lisa.
2: Yang untuk semua-semua aja lah, Om Denny.
0: Ya, baik, Oma. Makasih, Oma, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, pendengar kami di Kota Langsar, sudah lama tidak bersua, tidak mengudara di Pro 1 Radio Semeru, rupanya ke Jakarta selama 4 bulan. Sudah itu ke Banda Aceh pula. Jadi tidak sempat mendengarkan radio, terutama Pro 1 RRI Lux Mami. Baiklah, Oma di Langsa. Berikutnya ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Kak Wahyuni.
0: Oh, Kak Wahyuni. Apa kabar, Kak Wahyuni?
3: Selamat pagi, enggak ada suara, kemana?
0: Eh, saya ada.
3: Tapi enggak ada suara, kan?
0: Oh, enggak ada suara ya. Mungkin saya di balik layar.
3: Layak ya.
0: Merayap, tiarap mungkin sebentar.
3: Jadi balik lagi.
0: Iya, ini.
3: Oh, udah diatur-atur, udah itu balik ya.
0: Apa kabar, Kak Wahyuni?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Panas ya hari ini ya?
3: Iya.
0: Oke. Baiklah, mau lagu apa?
3: Ayah Yuna meninggal.
0: Iya, kan udah saya pengumuman tadi. Ayah Yuna.
3: Di mana kampungnya dia?
0: Palda. Paluh Lada Dewantara.
3: Di apa, pinggir jalan atau?
0: Iya, di pinggir jalan di Komplek Palda ya. Seputaran Komplek Palda. Oh iya, silakan aja kalau memang mau takziah atau berkunjung ke rumah duka ya.
3: Iya, iya. Makanya tanya. Pikir di Luksmawe, Pak Yusan ya.
0: Iya, orang tuanya di Palda. Yunanya di Luksmawe. Itu kan beda rumah orang tua dengan rumah sendiri ya kan?
3: Iya, nanti lah.
0: Iya.
3: Baru hari ini.
0: Halo, Kak Wahyuni?
3: Halo, meninggalnya hari ini?
0: Iya, tadi subuh.
3: Oh, subuh.
0: Iya, subuh hari ini.
3: Iya.
0: Ini mungkin masih baru dimakamkan kali ya, sudah dimakamkan tadi dan rumah duka masih ya masih berkabung lah seperti itu. Baiklah, ya, Kak Wahyuni.
3: Gitu, ini lagu satu ya.
0: Ya, lagu apa?
3: Joni Iskandar.
0: Judulnya?
3: Pengemis Cinta.
0: Aku?
3: Bukan Pengemis Cinta.
0: Oh, Pengemis Cinta berarti ya?
3: Ya. Yeah. Salam ke Oma ya.
0: Iya.
3: Bang Deni. Dan buat semua aja ya.
0: Iya, oke, Kak Wahyuni.
3: Ya, baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Wahyuni di Grugok Birun ya. Katanya saya lama tak bersua bersama beliau. Lama tidak kedengaran suaranya. Iya, saya agak tiarap kemarin itu sedikit. Sebentar, tiarap sebentar, udah itu sekarang ya mengudara lagi gitu ya, menepi. Tiarap begitu ya. Apa sih ngomong apa sih gitu. Oke, berikutnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Siapa ini?
4: Om Budi.
0: Om Budi, di mana Om Budi?
4: Tamiang.
0: Oh, warga Tamiang jauh di sana di perbatasan timur. Di timur. Iya, di pintu perbatasan ya. Apa kabar Tamiang? Bagaimana keadaannya di sana?
4: Panas ini ya.
0: Panas ya, cuacanya panas, oke.
4: Panas ya.
0: Iya. Kotanya bagaimana? Sudah kembali pulih ya pasca banjir?
4: Gimana?
0: Sudah pulih kembali pasca banjir, kota Kuala Simpang, keadaan masyarakatnya?
4: Lagi pulih ya, pelan-pelan ya.
0: Oh, iya. Pelan-pelan ya. Baiklah, tetap semangat. Om Budi dan keluarga juga penyintas banjir ya? Terdampak kemarin?
4: Banjir ya, kira leher lah itu di rumah.
0: Oh, seleher di dalam rumah ya, berarti penyintas banjir ya. Juga ya?
4: Iya.
0: Baiklah, keadaan sekarang sudah mulai normal kembali lah ya?
4: Normal kembali ya.
0: Baik, Om Budi mau dengar lagu apa Om?
4: Lagunya Gantengnya Pacarku tapi versi reggae.
0: Asik, Gantengnya Pacarku gitu. Gantengnya Pacarku versi reggae ya?
4: Ya, reggae.
0: Oh, ini enggak salah pilih, bukan Cantiknya Pacarku gitu. Kenapa ganteng?
4: Ganteng. Kalau cantik perempuan ya. Oh,
0: iya. Harusnya Om Budi pilihnya yang cantik, jangan yang ganteng.
4: Iya.
0: Versi remix ya?
4: Reggae lah.
0: Reggae.
4: Reggae.
0: Ya. Oke, baik. Nanti saya
4: salam ya.
0: Insyaallah. Ya, oke.
4: Okay. Salamnya buat Oma tadi ya.
0: Oma di Langsa tuh dekat tuh sama Om Budi. Dekat tuh.
4: Bunda Mia ya kan. Bang Risu, Pak Samino, Ina ya kan. Buat semua-semua aja lah.
0: Oke, okay, Om Budi. Om Budi, kalau ke dari Langsa, Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dari Langsa ke ini sebentar saya tanya dulu, jangan buru-buru.
4: boleh.
0: Kalau dari Langsa ke Tamiang itu berapa jam ya?
4: Mana ada sampai jam 15 menit?
0: Oh, jam. Serius?
4: Iya.
0: Langsa ke Tamiang 15
4: menit? 14 menit.
0: Masa sih?
4: 17 km lah lebih kurang.
0: Oh, deket ya. 17 km ya, enggak 15 menit juga lah.
4: Lari 60 ya kan, 70 ya kan.
0: Jadi deket ya Langsa ke Tamiang ya. Oke, baik Om Budi, terima kasih ya. Baik, makasih ininya. Sudah bergabung di Prusatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Budi, warga Tamiang, Aceh Tamiang yang juga sudah bergabung di Pro 1 siang menjelang sore hari ini di program lagu-lagu dangdut. Baiklah, saya putarkan saja lagu-lagu yang sudah dimintakan. Nanti khawatirnya tidak terputar ini ya, karena waktu juga sudah sangat sempit atau mepet begitu ya. Baik, masih di Pro 1 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, pendengar, terima kasih atas kebersamaannya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Loksmawe. Dan saat ini pukul 15 waktu Indonesia Barat sore hari ini. Nanti kami Pro 1 RRI Loksmawe juga di pukul 15 hari ini, karena hari ini Kamis 21 Mei 2026. Agendanya ada Beranda Astacita, siaran berjaringan kami, relay dengan Pro 1 Jakarta dan beberapa Pro 1 di kota-kota lain di Indonesia. Nanti ada RRI Pekanbaru, ada RRI Bogor, ada RRI Atambua, dan juga RRI Jayapura. Ya, Beranda Astacita, berjaringan siaran, berjaringan kami hari ini di pukul 15. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya tadi dengan Pro 1 di Pro Dangdut. Dan sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan bersama saya, Denny Mr. D. Dan lagu-lagu dangdut kami hadirkan dari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai ke pukul 15 saja. Berikutnya kami akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta, Beranda Astacita berjaringan bersama RRI Pekanbaru, Bogor, Atambua, dan RRI Jayapura.
1: UMA, polisi menemukan sebilah golok sepanjang 50 cm yang disimpan di dalam tas kain selempang. Sementara dari pelaku BR, petugas mengamankan sebilah celurit atau arit sepanjang 50 cm yang diselipkan di pinggang bagian kiri depan. Kedua pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Janda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada atas Astacita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi barukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
2: Oh. Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya,
2: yang
1: terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Kayak energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Contohnya tadi itu kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
2: Oh ya.
0: Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi.

0: Energi Baru Terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah, di antaranya energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi.
1: Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
2: Di Provinsi Riau, berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022, kita sudah ada perda RUET, Rencana Umum Energi Daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya, bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat pada kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Bahru Fahmi, selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau, menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
2: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia kan memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, dia ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit, membangun pabrik PLT biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: Saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
0: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
2: Masih dicampur
1: masih ada,
2: ya.
1: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber peluang apa ya tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
2: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
1: penting
2: ya.
1: Penting banget.
2: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
2: Sayang sekali Ibu ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
2: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, ya, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
1: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
2: Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
1: Terima kasih Ibu, yes.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Astacita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu.

0: Teteh melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTMH Mbakwau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas. Kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Astacita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi kan gitu kan? Menanya cerdas-cerdas banget. Saya nanya kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi tuh kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah, terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara. Jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah, bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas

0: mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
1: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
0: Hadirnya inovasi pembuatan

0: untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di papeda, bunga papeda semua kita
2: gunakan. Kita ringikan ini dua kali, ini baru
1: briket dengan batu briket.
2: Lama, detail itu berkali-kali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda kembali bersama kami saat ini pendengar Pro 1 RRI Lux Mawe 89,3 MHz dan juga di frekuensi 95,3 MHz untuk coverage area Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Saat ini sudah pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kami baru saja bergabung dan relay Pro 1 Jakarta di beranda Asta Cita Perjaringan. Ada RRI Pekanbaru, RRI Bogor, Atambua, dan RRI Jayapura. Kami informasikan kembali untuk azan asar wilayah Lux Mawe dan sekitarnya hari ini pada pukul 15.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar kami akan jelang ya azan asar di pukul 15.52 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kami juga mengucapkan selamat menyambut waktu asar ya. Anda yang juga ingin bersiap-siap ke masjid mungkin atau ke menasa surau atau Anda yang mengerjakan ibadahnya di rumah, terutama untuk kaum perempuan atau kaum ibu ya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat

0: mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari semangat persatuan, kepedulian, dan keberanian untuk bangkit bersama. Saatnya generasi muda terus bergerak, berkarya, dan membawa energi positif demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk menumbuhkan optimisme, memperkuat solidaritas, dan membangun Indonesia dengan karya, prestasi, serta semangat persatuan. Bangkit bersama, bergerak bersama, dan terus melangkah untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Pendengar, petugas berhasil menggagalkan penyelundupan setengah kilogram emas batangan senilai 1,4 miliar rupiah di Bandara Sultan Iskandar Muda. Emas tersebut dibawa oleh seorang penumpang warga Aceh Besar yang akan dijual ke Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Petugas menggagalkan upaya penyelundupan 527 gram emas batangan yang hendak dibawa ke Malaysia melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar. Pelaku diciduk oleh petugas bandara pada Rabu kemarin saat hendak terbang melalui terminal internasional. Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku berinisial KR warga Aceh Besar itu menyembunyikan emas dalam bentuk batangan di dalam sebuah koper. Penindakan dilakukan setelah berkoordinasi antara petugas bandara dengan Bea Cukai, pihak Lanut Sultan Iskandar Muda, dan aparat kepolisian. Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai Banda Aceh hari ini mengatakan barang bukti emas yang ditangkap senilai 1,45 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga menggunakan modus tidak mendeklarasi barang bawaan secara benar untuk menghindari kewajiban bea keluar sebesar 10-15%. Ketentuan itu mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.
2: Modus ini
3: dipengaruhi barang penumpang.
2: Dengan penumpang.
3: Barang penumpang.
2: Dibawa, karena kita lihat tadi sangat kecil, sehingga dia bawa saja, dia tenteng saja, itu bisa. Makanya kami juga di Bea Cukai, Bea Cukai Bandar Aceh dan Kantor Bandar Aceh, salah satu tanggung jawab kami di Bandara Internasional, kami juga ke depan akan berkomitmen untuk mengawasi komoditas-komoditas strategis ini supaya tidak diselundupkan keluar.
4: Kalau sumber barangnya sudah diketahui nggak, apakah dari tambang ilegal atau dari?
2: Nah, ini yang saya sampaikan tadi akan kami kembangkan bersama teman-teman dari Polres dan Polres Polda untuk ini pengembangan selanjutnya, apakah asal barang itu dari tambang ilegal atau ini. Masih kami kembangkan.
1: Menurut Rahmat, penyelundupan komoditas strategis seperti emas tidak hanya merugikan negara dari ekspor pajak dan bea keluar, tapi juga mengancam stabilitas ekonomi, sehingga pihaknya berkomitmen menutup segala celah bagi upaya penyelundupan komoditas berharga milik bangsa. Dari total nilai barang yang diamankan sebesar 1,45 miliar rupiah, potensi kerugian negara dari sektor bea keluar yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 218 juta rupiah. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut, termasuk penelusuran asal-usul emas tersebut. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.

0: Usulan tersebut kini memasuki tahap seminar yang digelar di Dinas Sosial Aceh Rabu kemarin 20 Mei 2026. Seminar dihadiri tokoh masyarakat, akademisi, sejarawan hingga ahli waris Tengkuci Pantai Gelima atau Syekh Ismail bin Yaqub. Mewakili ahli waris sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Tengkuci Pantai Gelima, Dr. Insinyur Mustafa Abu Bakar mengatakan, perjuangan tokoh tersebut tidak hanya menjadi warisan sejarah bagi keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi perjuangan rakyat Aceh. Menurutnya, penulis Hikayat Malam Dagang itu dikenal gigih berjuang demi agama dan bangsa di berbagai wilayah Aceh hingga ke Tanah Batak bersama pasukan Sisingamangaraja ke-12 dalam menghadapi agresi Belanda.
1: Juga memiliki rasa patriotisme dan semangat nasionalisme yang tinggi sehingga berkomitmen untuk membebaskan bangsa dan negara dari penjajahan. Untuk membangkitkan semangat perjuangan, Tengkuci Pantai Gelima mengarang hikayat Malam Dagang yang memiliki nilai sastra yang tinggi. Hikayat ini sampai sekarang masih dapat dipelajari dan menjadi salah satu karya sastra di tanah air yang patut diingatkan.
0: Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Michael Octaviano, menyebut sosok Tengkuci Pantai Gelima tidak hanya penting dalam sejarah Aceh, tetapi juga memiliki nilai inspiratif bagi bangsa Indonesia. Ia menilai di usia yang masih muda, yakni sekitar 26 tahun, Tengkuci Pantai Gelima telah menunjukkan kepemimpinan yang memadukan nilai keislaman, pendidikan, dan perjuangan rakyat.
2: Nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh Tengkuci Pantai Gelima bukan hanya menjadi bagian dari sejarah Aceh, tetapi juga menjadi inspirasi nasional tentang keteguhan. Saya tadi merasa tertinggal, Pak, bahwa Tengkuci Pantai Gelima 26 tahun sudah menjadi tokoh.
0: Dalam seminar tersebut terhadir sejumlah narasumber diantaranya sejarawan nasional Profesor Dr. Anhar Gonggong, Dr. M. Adli Abdullah, Tengku Habibie Wali, serta Dr. Laudi Taufik Nureyadin dari Kementerian Sosial RI. Pemerintah Aceh bersama akademisi dan budayawan terus mendorong penguatan dokumen sejarah, kajian ilmiah, dan bukti perjuangan sebagai syarat pengusulan gelar pahlawan nasional kepada pemerintah pusat. Bagi masyarakat Aceh, pengusulan Tengkuci Pantai Gelima bukan hanya bentuk penghargaan simbolis, tetapi juga penegasan bahwa sejarah perjuangan daerah memiliki kontribusi penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Demikian Mahfud Taher melaporkan.
3: Masih dari Banda Aceh, pendengar, penerapan sistem penerimaan murid baru SPMB berbasis zonasi di Banda Aceh masih menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa terkait kualitas pendidikan dan pilihan sekolah bagi anak. Berikut laporan Cindy Novita.
4: Sistem zonasi dalam penerimaan murid baru kembali diterapkan pada jenjang SD, SMP hingga SMA di Kota Banda Aceh. Kebijakan ini mengutamakan penerimaan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan. Meski bertujuan untuk pemerataan pendidikan, sistem tersebut masih menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang tua siswa. Banyak orang tua berharap anaknya dapat bersekolah di sekolah favorit yang lokasinya terkadang berada jauh dari tempat tinggal mereka. Kondisi tersebut juga menyebabkan adanya sekolah yang kekurangan pendaftar karena dianggap kurang diminati dibandingkan sekolah tertentu yang menjadi favorit masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh.
5: Dan juga saya meminta kepada masyarakat tidak perlu khawatir mengikuti zonasi itu, karena saya memastikan bahwa setiap sekolah yang ada di Kota Banda Aceh, standar mutu pendidikannya ini terus kita akan jaga. Jadi tidak ada bedanya standar mutu pendidikan itu satu sekolah dengan sekolah yang lain. Jadi makanya saya berharap kepada masyarakat semua untuk bisa memahami itu dan bisa mempercayai itu.
4: Ia menjelaskan dalam sistem penerimaan murid baru terdapat beberapa jalur yang dapat digunakan masyarakat, yakni jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh berharap seluruh orang tua siswa dapat memahami dan mematuhi kebijakan yang berlaku dengan memilih jalur penerimaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Pendengar, pasar hewan Sibreh di Aceh Besar mulai ramai dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban. Informasinya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
6: Pasar hewan Sibreh yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pusat perdagangan ternak terbesar di Aceh dan dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban maupun memenuhi kebutuhan daging untuk tradisi

0: Megang atau megang, memasak dan menyantap daging bersama keluarga jelang hari raya. Pasar ini menyediakan berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Koordinator Pasar Hewan Sibreh Indra Gunawan menyampaikan bahwa pasar tersebut memiliki daya tampung untuk sapi sebanyak 1.000 ekor, kerbau 500, dan kambing hingga 700 ekor. Adapun rata-rata ternak berasal dari Aceh Besar, Aceh bagian barat, selatan, timur, bahkan dari Sumatera Utara.
1: Kalau daya tampung, kalau sapi itu sekitar 1.000. Jadi kalau kerbau sekitar 500, kalau kambing sekitar 5-700.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Uzir, menegaskan sudah melakukan pemantauan ke seluruh sentra produksi ternak dan dipastikan terpenuhinya kebutuhan hewan kurban maupun magang pada Idul Adha tahun ini.
2: Kita Aceh Besar sesuai dengan data yang memang kita rekap dari masing-masing desa dan kecamatan sampai kabupaten kita rekap, kita memiliki ketersediaan sapi megang kurban itu 3.500 lah. Kalau kambing mendekati 3.000 ya kambing, karena itu persiapan kurban. Domba ya sekitar 800 karena kan data yang kita miliki. Kita sudah berkunjung ke semua kepada sentra-sentra produksi. Alhamdulillah cukup.
0: Bahkan khusus untuk ayam ras broiler pada sentra produksi yang tersedia mencapai 11 juta ekor. Tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan Aceh Besar, tapi dapat berkontribusi terhadap kebutuhan kabupaten kota sekitar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Bulog dan Disperindakom UKM Kota Lok Semawe kembali menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
4: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Bulog dan Disperindakom UKM Lok Semawe kembali menggelar operasi pasar dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut akan berlangsung di 3 lokasi berbeda mulai 21 hingga 23 Mei 2026. Kepala Bidang Perdagangan Disperindakom UKM Kota Lok Semawe yang diwakili Rahmat Syah kepada RRI mengatakan, pasar murah digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Adapun jadwal pasar murah yakni pada 21 Mei digelar di Kampung Blangpulo, Kecamatan Muara 1. Selanjutnya pada 22 Mei 2026 dilaksanakan di Kampung Menasah Masjid Buntut, Kecamatan Blangmangat. Sementara pada 23 Mei 2026 pasar murah berlangsung di Kampung Pusung Lama, Kecamatan Banda Sakti, Lok Semawe. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan total stok mencapai 16 ton beras, 4.800 kg gula pasir, 4.800 liter minyak goreng, serta 1.500 papan telur ayam. Untuk harga jual di pasar murah, beras premium kemasan 10 kg dijual Rp100.000 per sak, gula pasir kemasan 2 kg Rp28.000, minyak goreng kemasan 2 liter Rp28.000, serta telur ayam satu papan dijual Rp37.000. Ramadza menambahkan pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar, sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Maimun Akbar melaporkan.
3: Universitas Malikul Saleh menggelar Focus Group Discussion FGD bertajuk Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagai Strategi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Aceh. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
5: Universitas Malikus Saleh menggelar FGD bertajuk penguatan wawasan kebangsaan sebagai strategis pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Aceh yang berlangsung di Aula Fisik Kampus Bukit Indah Lusmawe Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani, selain Rektor Unimal Profesor Herman Fitra, turut hadir Rektor UIN Sultanah Nahrasyah Lusmawe Profesor Daniel, Kapolres Lusmawe AKBP Ahzan, Kapolres Cotara AKBP Tri Afrianto, Kepala BNN Lusmawe, organisasi mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menyebutkan kegiatan FGD mengenai wawasan kebangsaan ini salah satu langkah atau upaya memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan dan tokoh masyarakat guna menanggulangi serta memberantas peredaran narkoba di Tanah Rencong. Selama ini, BNN telah menjalankan berbagai langkah strategis mulai pencegahan, pemberantasan, pemberdayaan dan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat atau P2M hingga berkoordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder.
6: Hari ini kita melaksanakan FGD tentang wawasan kebangsaan untuk menanggulangi narkoba. Kita minta masukan kepada tokoh-tokoh masyarakat bagaimana cara yang efektif untuk melakukan pemberantasan narkoba di Aceh. Upaya-upaya yang kita lakukan, kita sudah melakukan langkah-langkah pencegahan, pemberantasan, P2M, pemberdayaan masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan stakeholder.
5: Ia berharap momentum ini dapat memicu seluruh perguruan tinggi di Aceh untuk berkomitmen membentuk satuan tugas atau satgas maupun relawan cerdas anti narkoba di lingkungan kampus masing-masing. Tak hanya itu, BNN juga mengetuk pintu pemerintah daerah agar bisa lebih proaktif dan suportif dalam memfasilitasi gerakan bersih narkoba ini. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
3: Dari Lusmawe kita menuju Melabuh. Pendengar, harga daging sapi dan kerbau di pasar tradisional Melabuh masih normal. Kenaikan diprediksi terjadi 3 hari jelang Idul Adha. Selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
7: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sejumlah pedagang daging megang mulai ramai berjualan di pasar tradisional Bina Usaha Melabuh serta di sejumlah pasar kecamatan lainnya. Pedagang menjual berbagai jenis daging yaitu kerbau dan sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjalankan tradisi megang menjelang Hari Besar Keagamaan. Salah seorang pedagang daging di pasar Bina Usaha Melabuh, Wahyu, mengatakan harga daging kerbau saat ini dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram. Namun harga tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan mendekati Hari Raya Idul Adha sebab permintaan masyarakat meningkat sehingga harga daging naik.
8: Rp180.000. Tapi kalau sekarang masih Rp150.000.
7: Menurut tradisi megang di Aceh selalu menyebabkan peningkatan permintaan daging baik sapi maupun kerbau sehingga berdampak pada kenaikan harga di pasaran. Para pedagang berharap penjualan tahun ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seiring tingginya antusias masyarakat menyambut Hari Raya Kurban. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, melaporkan.
3: Dengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM melaksanakan sejumlah program dalam upaya stabilitas harga bahan pokok di pasar. Berikut laporan Tama Maulizar.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM atau Disperindakop melaksanakan sejumlah program dalam upaya stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Hal itu disampaikan oleh Kepala Disperindakop Khairuz Zadi saat diwawancarai RRI. Ia menyebut sejumlah upaya tersebut meliputi kegiatan gerakan pasar murah.
10: Untuk stabilitas harga dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita ada melakukan gerakan pasar murah. Yang pertama gerakan pasar murah ini sudah kita lakukan mulai tanggal 18 Mei kemarin, bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Pangan untuk menggelar pasar tani serta pasar murah.
9: Khairuz Zadi mengatakan, selain bekerja sama dengan lintas sektor di Aceh Barat, Pihaknya juga bekerjasama dengan Provinsi Aceh untuk menggelar pasar murah di sejumlah titik lokasi di Aceh Barat. Ia mengatakan program kerjasama dengan provinsi ini berlangsung sejak tanggal 21 hingga tanggal 23 Mei 2026. Pada tanggal 21, kegiatan berlangsung di Pasar Bina Usaha Melaboh, tanggal 22 berlokasi di Pasar Tradisional Gampung Bergang, Kecamatan Kawai 16. Kemudian, pada tanggal 23 Mei, kegiatan dilaksanakan di halaman gedung SKB Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan. Khairuzdadi juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan stabilitas harga bahan pokok di pasaran menjelang Idul Adha. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan harga setiap harinya, serta akan melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan harga di pasaran tetap stabil. Lebih lanjut, Khairuzdadi juga mengimbau pedagang untuk tidak melakukan penimbunan dan penaikan harga bahan kebutuhan pokok yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
3: Dari Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, kasus korban tenggelam di Danau Laut Tawar masih kerap terjadi. BPBD Aceh Tengah mengimbau masyarakat maupun wisatawan untuk selalu waspada serta memperhatikan faktor-faktor keselamatan. Berikut laporan Fitra Jayadi.
11: Danau Laut Tawar di Kabupaten Aceh Tengah kembali menjadi sorotan masyarakat luas. Kendati menjadi lokasi wisata karena keindahan panoramanya, namun danau ini kerap memakan korban jiwa. Hampir setiap tahun selalu terjadi adanya korban tenggelam hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, baik itu dari kalangan wisatawan, nelayan, maupun masyarakat lain yang melakukan aktivitas di sana. Sekretaris BPBD Aceh Tengah Hamzah mengatakan musibah terjadi akibat beberapa faktor, seperti kelalaian, keterbatasan kemampuan berenang, kondisi arus bawah air, serta suhu air dingin yang menyebabkan kram otot. Terkait kondisi ini, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan memberikan himbauan tentang keselamatan, termasuk saat meningkatnya kunjungan para wisatawan ke danau terbesar di Provinsi Aceh tersebut.
12: Salah satu himbauan kita dalam siaga danau itu, misalnya kan ada itu seperti kapal pesiar begitu Pak ya kan, untuk mengangkut wisata berkeliling, itu memang kita himbau untuk memakai safety pelampung. Nah, apabila terjadi sesuatu tidak meminimalisir terjadinya korban dalam korban tenggelam. Bukan BPBD aja Pak, kita kolaborasi dengan tim SAR atau sebagian nanti kita kolaborasi dengan Dinsos yang punya peralatan yang untuk bisa turun ke danau pada saat-saat tertentu begitulah. Nah, dan relawan-relawan yang kita anggap bisa membantu kita dalam sosialisasi di siaga danau itu Pak.
11: Ditambahkan musibah terakhir yang memakan korban jiwa di Danau Laut Tawar terjadi pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Sebanyak 2 orang dilaporkan meninggal dunia yang berasal dari Kecamatan Pegasing dan Silih Nara. Korban tenggelam setelah perahu ditumpangi untuk mencari udang sebagai umpan pancing terbalik. Keduanya baru ditemukan di hari ketiga dan keempat setelah kejadian. Proses pencarian sempat terkendala akibat keruhnya air danau. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Sebanyak 1.100 guru Taman Pendidikan Al-Quran terima insentif dari pemerintah daerah Benar Meriah. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
13: Pemerintah daerah Benar Meriah berikan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al-Quran triwulan pertama. Sekretaris Daerah Benar Meriah Rizwan Dika Putra mengatakan program tersebut merupakan visi-misi Bupati Tagore Abu Bakar dalam janji politiknya untuk menjadikan daerah tersebut lebih beriman dan sejahtera. Menurutnya, peran guru TPA menjadi penting demi menciptakan generasi muda yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
14: Tapi peran pendidikan itu menjadi tanggung jawab mutlak dan urusan wajib dari pemerintah. Jadi, tatkala hari ini kita dapat memberikan bantuan insentif kepada ustaz-ustaz yang semua, inilah bentuk perhatian dan sebagai berbagi tanggung jawab. Dan kami doakan semoga di tangan ustaz-ustaz yang semua, anak-anak benar-benar itu menjadi orang yang berhasil dunia dan akhirat.
13: Sementara itu, PLT Sekretaris Dinas Syariat Islam Benar Meriah, Yusra Al-Fatah menyebut, sebanyak 1.100 guru TPA mendapatkan insentif sebesar Rp482.000. Ia berharap program tersebut dapat menjadi penyemangat dan sedikitnya mengganti jerih payah para tenaga pendidik di bidang keagamaan tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Selanjutnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Pendengar, 20 atlet menembak perbakin kontingen Sabang siap rebut tiket Pekan Olahraga Aceh Pora mendatang di ajang Prapora yang berlangsung 17 hingga 24 Mei 2026 di Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
15: Cabur menembak perbakin Sabang menurunkan 20 atlet dari Sabang Shooting Club untuk mengikuti ajang Prapora 2026 cabang olahraga menembak yang berlangsung di lapangan tembak Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar mulai 17 hingga 24 Mei 2026. Ketua Perbakin Kota Sabang Darmawan melalui Ketua Rombongan Prapora Perbakin Kontingen Sabang Muhammad Rizal mengatakan, para atlet yang diberangkatkan akan bertanding di sejumlah nomor, yakni air rifle, air pistol, 10 meter, kategori junior dan senior, bank crash 25 meter, serta multi rank 18 hingga 45 meter. Menurutnya, seluruh atlet telah menjalani persiapan dan latihan intensif sebelum diturunkan di ajang tersebut.
16: Keikutsertaan kontingen Sabang tahun ini merupakan momen penting untuk mengukur kemampuan mereka untuk dapat bersaing dan berkompetisi dengan daerah-daerah.
15: Rizal mengatakan seluruh atlet telah dipersiapkan dengan maksimal. Ia berharap para atlet tampil percaya diri dan memberikan hasil terbaik bagi kota Sabang. Hingga hari ini, pihak yang memprediksikan Perbakin Sabang mampu membawa pulang belasan tiket untuk Prapora mendatang. Sementara itu, Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam saat melepas langsung kontingen Prapora Cabang Menembak Kota Sabang yang berlaga pada ajang Prapora menyampaikan optimismenya terhadap kemampuan atlet menembak Kota Sabang untuk meraih prestasi membanggakan. Ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan membawa pulang hasil maksimal pula. Menurutnya, keikutsertaan dalam Prapora menjadi momentum penting untuk menunjukkan kualitas atlet menembak Sabang di tingkat provinsi.
17: Yang pertama, harus dianggap ini adalah sebuah olahraga yang bisa memberikan manfaat kejuaraan. Mudah-mudahan di Sabang bisa memperoleh kejuaraan.
15: Selain mengejar prestasi, Wali Kota Sabang juga menilai olahraga menembak memiliki manfaat positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang tergabung dalam organisasi Persatuan Menembak Indonesia Perbakin. Pemerintah Kota Sabang juga berharap para atlet menembak dapat terus berkembang dan mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga mendatang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
3: Dari 0 km Sabang, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sambut perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Aceh melalui Disperindak menggelar pasar di Aceh Singkil. Berikut kita ikuti laporan Salihin Barus.
18: Ya, empat komuniti ini juga, Pak. Yang gula, beras, telur, minyak. Ada empat komuniti yang kita supply, Pak.
19: Iya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Aceh dikabarkan akan menggelar kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Singkil menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Kegiatan pasar murah ini nantinya Disperindak Aceh akan menggandeng Perum Bulog dan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindak Kop UKM Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Disperindak Aceh melalui salah satu staf yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksana kegiatan pasar murah di Kabupaten Aceh Singkil, Rasidin membenarkan adanya program pemerintah Aceh melalui Disperindak melakukan pasar murah di 69 titik pada 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah termasuk di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, di mana menurut Rasidin kegiatan pasar murah ini nantinya yaitu dalam rangka upaya menstabilkan harga pasar menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Aceh Singkil. Dengan titik lokasi pasar murah sendiri akan direncanakan, yakni di titik lokasi pasar gosong Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, kemudian di daerah pasar Blusema Suro, dan di desa Handel Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil.
20: Di Singkil ada juga kegiatannya?
18: Ada, Pak, ada. Di tiga titik juga, Pak. Di pasar gosong, di Mo, satu lagi. Nah, pokoknya ada tiga, Pak, itu lokasinya.
20: Berarti ini dalam rangka ini ya, nyambut ini ya, Pak, ya, Idul Adha ya?
18: Nyambut Idul Adha, Pak. Di 23 Kabupaten Kota di kegiatan.
19: Kemudian untuk jadwal kegiatan dan jenis bahan-bahan yang disediakan, Rasidin mengungkapkan akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Mei 2026. Sementara untuk bahan-bahan yang disediakan berupa beras premium ukuran 10 kg, telur, minyak goreng, dan gula pasir dengan nilai total harga setiap per paket yakni sebesar Rp203.000. Informasi yang berhasil dihimpun berdasarkan data dari Disperindak Aceh, adapun jumlah total komoditi yang disediakan dalam kegiatan pasar murah untuk 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh kali ini meliputi beras premium sebanyak 367,95 ton, kemudian untuk komoditi gula pasir dan minyak goreng masing-masing sebanyak 110 ton dan telur ayam sebanyak 34.500 papan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Saat ini sudah pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore. Dan seperti biasa pendengar, di pukul 18 sore Pro 1 RRI Luxmawe akan menghadirkan Tausiah Sore, nasihat menjelang maghrib.

0: Untuk edisi sore hari ini, pendengar, nasihat menjelang maghrib atau tausiah sore kami akan kami hadirkan dalam versi ini rekaman, ya, record atau versi tausiah sore sebelumnya, ya, di edisi sebelumnya yang mengetengahkan tentang janji rezeki dari Allah bersama Ustadz Saiful Azhar.
1: Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema, iaitu tentang janji Allah tentang rezeki, rezeki ataupun maisyah kita, ya, penghidupan kita, bagaimana sebenarnya, apakah Allah sudah mengaturnya atau itu tergantung kepada semata-mata usaha kita, ya, kan? Jadi hari ini kita akan melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan rezeki kita di dunia ini, yaitu anna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman aw 40 lailah thumma yakunu 'alaqatan mithlah thumma yakunu mudghatan mithlah thumma yub'athu ilaihi al-malak fayudhanu bi arba' kalimat fayuktab rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa saqiyun aw sa'idun thumma yunfakhu fihi ar-ruh. Kurang lebih, ya, arti daripada hadis ini adalah sesungguhnya dalam penciptaan manusia, di dalam perut ibu kita itu umur 40 hari kita ditiup, 4 bulan, kemudian kita ditentukan, ya, kemudian kita ditentukan tentang 4 hal. Yang pertama tentang rezeki kita, tentang amalan kita, tentang ajal kita, dan apakah tentang kita hidup di dunia ini.

rezeki, mencari nafkah itu adalah berusaha. Nah, setelah berusaha, baru kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau namanya tawakal. Namun dengan kita mengetahui bahawa rezeki kita, ajal kita, ya, senang susahnya hidup kita, amalan kita baik tidak baik, ini memotivasi bagi kita bahawa semua ini adalah ketentuan Allah, sehingga kita tidak boleh sombong, ya, sehingga kita tidak boleh sombong. Karena ada sebahagian orang, di saat dia menerima kekayaan, di saat dia mendapatkan rezeki yang berlimpah, dia mengatakan, ini adalah usaha saya, ya, ini adalah hasil kerja saya, ya. Kalau kamu ingin, maka kamu harus kerja seperti saya, ya, kan? Ini satu sisi benar, tetapi tidak semata-mata benar. Kita harus kaitkan bahwa ini min fadlillah. Hadza min fadlillah. Ini adalah karunia daripada Allah. Kenapa demikian? Kita berusaha, bila Allah tidak izinkan, bila Allah tidak mengkaruniakan, itu tidak dapat. Itu tidak dapat. Faktanya, ya, kita bisa rasakan sendiri, ya. Semua orang berusaha, ya. Semua kita bekerja keras, ya. Tetapi yang kita dapatkan pasti tidak sama, ya, ya. Yang kita dapatkan tidak sama. Kalau kita ukur pendidikan kita, misalnya dia sekolah yang sama, strata pendidikan yang sama, kampus yang sama, negara yang sama, ataupun sebagainya, tetapi rezekinya tidak sama, ya. Keluarga yang sama, ya, ibu bapa yang sama, pekerjaan yang relatif sama, tetapi rezekinya beda-beda, tidak sama. Ini bukti adalah bahwa rezeki itu tidak semata-mata hasil usaha. Tidak semata-mata hasil usaha. Nah, untuk kita dipermudahkan, untuk kita dipermudahkan mendapat rezeki, sebenarnya ada motivasi dalam Islam, ada beberapa cara, ya. Yang pertama, Allah memberikan kita yang namanya ilmu tawakal. Kan? Ilmu tawakal. Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama turzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitana. Ya. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana seekor burung diberi rezeki. Mereka berterbangan di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan kenyang. Ya, ya. Tawakal ini adalah salah satu cara kita memperoleh rezeki. Ya, kita ulangi, tawakal, konsep tawakal ini tidak boleh membuat kita menjadi malas. Ya, Islam pun tidak menginginkan tawakal ini sebagai konsep malas. Ya, ini kita harus profesional memahami ayat Allah. Ya, ini bukan malas. Ini bukan malas. Ini adalah sebagai bentuk keislaman kita, sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah, sebagai bentuk kita hamba Allah, sebagai bentuk kita tidak sombong. Ya, karena kalau tidak bertawakal, itu akan cenderung sombong. Ya, sebagaimana dulu kisah-kisah dalam Al-Quran, orang yang diberikan kekuasaan dan rezeki yang banyak, misalnya Fir'aun, ya, Karun, ya, dan sebagainya, itu mereka durhaka, ya, durhaka karena mereka semuanya tidak bertawakal kepada Allah. Mereka menganggap yang didapatkan ini adalah semata-mata hasil usaha, tidak menyerahkan kepada Allah. Nah, konsep tawakal ini untuk mencegah kita daripada sifat sombong. Karena kesombongan itu pasti akan menghancurkan pelakunya. Tidak ada sejarah, ya, yang membuktikan bahwa orang sombong itu akan baik-baik saja hidupnya. Tidak ada. Ya. Bahkan salah satu isi daripada Al-Quran adalah kisah ataupun sejarah. Ya. Al-Quran selain membahas tentang akidah, syariat, ya,

0: muamalah itu juga menjelaskan tentang kisah. Ya, isi-isi Al-Quran salah satunya kisah. Nah, kita untuk apa kisah? Supaya kita melihat. Supaya kita melihat bagaimana akhirnya orang-orang yang baik, akhirnya orang-orang yang taat, dan juga akhir daripada kehidupan orang-orang yang sombong. Nah, ya, Al-Quran membuktikan orang-orang sombong itu berakhir hidupnya dengan kondisi tidak baik. Maka hari ini ya, kita kalau masih merasa diri sombong dengan kekayaan yang kita miliki, dengan jabatan yang kita miliki, dengan status sosial yang kita miliki, hati-hati ya, hati-hati. Kita boleh memiliki segalanya, boleh, tetapi yang tidak boleh adalah sombong. Ya, kaya boleh, sangat boleh. Ya, ada larangan untuk kaya? Tidak ada larangan untuk kaya. Ya, tidak ada larangan. Yang dilarang adalah sombong. Yang dilarang adalah bakhil. Yang dilarang adalah kita menganggap semua ini adalah hasil usaha kita sendiri tanpa campur tangan Allah. Ini yang dilarang. Nah, yang kedua, ya, selain dengan tawakal, kita juga diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa ini ya sangat sangat umum ya. Tetapi secara garis besar takwa itu yaitu kita memenuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Ini makna secara umum. Kalau kita melakukan ini sudah kategori bertakwa. Dan janji Allah di dalam Al-Qur'an wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan makhraja. Makhraja itu adalah jalan keluar. Makhraja itu adalah solusi. Makhraja itu adalah anugerah untuk menyelesaikan kehidupan kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki min haitsu dari yang tidak kita duga-duga, yang kita tidak tahu kenapa ini kita dapat. Ya, orang yang taat, orang yang bertakwa pasti hidupnya baik. Adakah orang yang bertakwa hidupnya tidak baik? Tidak ada. Tapi dia kekurangan itu berbeda. Berbeda kekurangan dengan tidak baik. Kalau berbicara kekurangan, Rasulullah kekurangan, tapi itu tidak baik. Karena itu adalah pilihan. Ya. Mereka tidak mau terlalu mengambil banyak terhadap dunia. Mereka tidak terlalu mengedepankan dunia. Karena hakikat senang tidak senang, ukurannya adalah hati. Bagaimana kita mengukur kita bahagia? Hanya orang tersebut yang dapat rasakan. Bukan dalam pandangan orang. Bukan pandangan orang lain kita bahagia. Ya? Sekalipun orang memuji kita, ya, kalau kita tidak bahagia, tetap tidak bahagia. Karena bahagia adalah soal hati. Bahagia letaknya di hati. Hati yang tenang, bahagia. Ya, berlimpah harta, hatinya tidak tenang, ya tidak bahagia. Ya, makanya ukuran bahagia itu tidak bisa diukur dengan zahiriah. Tidak bisa diukur dengan tampilan. Tidak bisa diukur dengan status sosial, penghormatan, dan sebagainya. Itu adalah soal hati. Kalau kita sudah mendapatkan ketenangan hati, maka kita bahagia. Masalah kelebihan kekurangan duniawi, ya, itu relatif. Karena ada orang yang sanggup hidup biasa-biasa saja, ya, dia tidak mengeluh, tidak mempersoalkan, maka dia bahagia. Ada orang yang sudah diberikan lebih, lalu dia tidak bersyukur, selalu merasa tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup, mengeluh, mengeluh, mengeluh, maka dia tidak bahagia. Ya, jadi bahagia itu bagaimana kita menerima ketentuan Allah. Bahagia itu bagaimana kita menyerahkan semua urusan ini kepada Allah. Makanya bahagia itu bisa didapatkan dengan takwa. Bahagia itu bisa didapatkan dengan tawakal. Dan bahagia itu tidak bisa didapatkan dengan sekedar materi. Materi itu pendukung ya. pendukung, bukan hal utama. Ya, pendukung. Ya, baik, pada demikian ya. Pada hari ini waktu kita terbatas, semoga ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin.
0: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
1: Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
0: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
1: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
0: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijin.
0: Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: Alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.

0: kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitab al-abrar lafi 'illiyin.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam iliyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyun.
0: Dan tahukah engkau apakah iliyin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhu al-muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Alal ara'iki yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna min rahiqin makhtum.
0: Mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel.
1: Khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnim.
0: Dan campurannya dari tasnim.
1: Aynan yashrabu bihal muqarrabun.
0: Yaitu, mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yatagamazun.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman, yang menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: والنازعات غرقا.
1: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
0: والناشطات نشطا.
1: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
0: والسابحات سبحا.
1: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
0: السابقات سبقا.
1: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
0: المدبرات أمرا.
1: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
0: يوم ترجف الراجفة.
1: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
0: تتبعها الراجفة.
1: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
0: Qulubun yawma'idhin wajifah.
1: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
0: Absaruha khashi'ah.
1: Pandangannya tunduk.
0: Yaquluna a'inna lamardududuna fil hafirah.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
0: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
1: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
0: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ.
1: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
0: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ.
1: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
0: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى.
1: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
0: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
1: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua.
0: اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى.
1: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
0: فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى.
1: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
0: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ.
1: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
0: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى.
1: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
0: فَكَذَّبَ وَعَصَى.
1: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
0: ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى.
1: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
0: فَحَشَرَ فَنَادَى.
1: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya.
0: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.
1: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
0: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
1: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
0: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
1: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
0: A antum ashaddu khalqan amis samaa. banaha.
1: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
0: Rafa'a samkaha fasawwaha.
1: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
0: Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha.
1: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
0: Wal-ardha ba'da dhalika dahaha.
1: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
0: Akhraja minha ma'aha wa mar'aha.
1: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
0: Wal-jibala arsaha.
1: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
0: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
1: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
0: Fa'idha ja'atit tammatul kubra.
1: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
0: Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a.
1: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
0: Wa burrizatil jahimu liman yara.
1: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
0: Fa'amma man tagha.
1: Maka adapun orang yang melampaui batas.
0: Wa atharal hayatad dunya.
1: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
0: Fa innal jahima hiyal ma'wa.
1: Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
0: Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa.
1: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
0: Fa innal jannata hiyal ma'wa.
1: Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
0: Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha.
1: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
0: Fima anta min zikraha.
1: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
0: Ila rabbika muntahaha.
1: Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
0: Innama anta munziru man yakhshaha.
1: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.

0: آتِ القائمه آتِ سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan, dalam situasi seperti sekarang di mana perang berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas, karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Ini untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa itu.
9: Optimis. Secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis.

0: kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
1: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 aja.
0: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
2: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatikan satu-satu, indukan ini banyak yang mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
0: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
4: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
6: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
5: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban dan aman dikonsumsi.
4: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
5: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli

0: juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib di bawah pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
3: Terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
4: Iya, gitu aja dong. Iya, siap-siap. Pak, ini haji gitu. Itulah anak-anak kemarin itu gitu. Oh, ya? Gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemarin itu. Kita bapak tua ini, kita berangkatin haji. Itu.
3: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
5: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi Asyhar Musna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan Asyhar Musna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
6: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Arab Musna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
5: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
7: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
8: Apresiasi juga dari dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
7: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
9: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Leksemawe di Kamis 21 Mei 2026. Ya, Kamis malam bersama Robi sampai jam 12 malam nanti. Ya, hiburan informasi yang pasti insya Allah nanti di jam 8 juga kita akan mengikuti program hijrah. Ya, biasa malam Jumat nih ada perlu masukan-masukan batiniah seperti apa. Nanti pokok bahasan yang akan dibahas oleh Ustadz yang hadir pada program hijrah untuk hari ini. Dan yang pasti hiburan terus akan diberikan untuk waktu istirahat kamu di malam hari ini. Ya, pendengar selamat malam untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di sini, Pro 1 RRI Leksemawe. Selamat berkumpul bersama keluarga untuk malam hari ini. Momen-momen yang paling indah yang masih bisa berkumpul bersama keluarga. Inilah Pro 1 RRI Leksemawe yang akan terus menemani kamu di malam hari ini sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari semangat persatuan, kepedulian, dan keberanian untuk bangkit bersama. Saatnya generasi muda terus bergerak, berkarya, dan membawa energi positif demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk menumbuhkan optimisme, memperkuat solidaritas, dan membangun Indonesia dengan karya, prestasi, serta semangat persatuan. Bangkit bersama, bergerak bersama, dan terus melangkah untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. I salve ya, ada di ujung doa. Ini harapan kita di malam Jumat ini ya. Malam penuh berkah. Jadi ada titik-titik doa ini ataupun di ujung doa ini apa yang kita harapkan? Kabarnya setiap Kamis ataupun malam Jumat ini doa-doa akan terus dibawa oleh malaikat kepada Allah. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dapat terkabul di malam hari ini, ya, malam Jumat yang penuh berkah. Sekali lagi pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan waktu sholat isya untuk kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Nanti drama radio dan dilanjutkan dengan program hijrah yang terkait dengan analisis dan historis kurban seperti apa. Nanti bahasan dari Ustadz kita Tengku Fizki Zuhri SH. Dengan selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk malam hari ini.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

sesaat lagi program drama.

0: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
1: Aku?
0: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
1: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?
2: Nara, tolong aku dong. Aku kesusahan buat laporan timku sendiri nih. Dan, kamu kok ditelepon cuma bantering sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
3: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
1: Astaga, apa ini?
4: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
1: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
4: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
1: Iya, Ma, tapi kan
4: kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya,

0: benar. Apa-apa nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
0: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
0: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu gak apa-apa?
1: Gak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang gak apa-apa.
3: Oke, Nar.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
1: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
1: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres. Karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
3: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
1: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf, kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Si bos sudah datang ternyata.
1: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong nggak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong nggak?
1: Sin, maaf ya. Nggak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia, sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran Ar diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.
3: Saya Yunari.
4: Saya Nanda.

0: Kamu tahu nggak tanggal 20 Mei hari apa?
1: Apa ya? Uta kamu bukan?
0: Yalah.
1: Atau waktunya kamu bayar cicilan ya?
0: Itu sih.
1: Tahu lah. Hari Kebangkitan Nasional kan? Alias Harkitnas.
0: Nah itu kamu tahu.
1: Kan hari di mana bangsa Indonesia telah mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.
0: Terus kamu tahu maknanya apa?
1: Tahu dong. Menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang.
0: Kalau organisasi yang terbentuk saat itu?
1: Lahirnya Budi Utomo dong, yang dianggap sebagai bangkitnya bangsa Indonesia oleh Belanda.
0: Wah, ternyata kamu tahu semuanya ya?
1: Iya, iyalah. Niko gitu loh.

setiap Kamis malam hadir untuk mendapatkan sedikit siraman rohani, ilmu tentang agama bersama ustadz-ustadz yang hadir di Pro 1 RRI Lux Maui. Malam hari ini kita berbicara tentang analisis dan historis kurban. Ya, tetap bersama kami di sini pendengar Pro 1 RRI Lux Maui.

0: Baik, pendengar program Hijrah, di malam hari ini kita sudah kedatangan Tengku Fizki Zuhri SH. Beliau adalah pengurus Tastafi Kota Loksmawi dan ketua umum dari Fortal. Nah, kita sapa dulu Tengku Fizki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Sehat malam hari ini?
1: Kurang.
0: Kenapa nih? Apa karena cuacanya perubahan-perubahan cuaca ini terlalu
1: hari ini lumayan sibuk
0: padat. Padat.
1: Ya. Lelah mungkin ya.
0: Tapi mudah-mudahan lah berkah dengan ilmu yang Ustaz hadirkan malam
1: semangat
0: hari ini ya. Baik, tetap semangat Ustaz. Apa yang ingin Ustaz sampaikan kepada pendengar Pro 1 ini Ustaz terkait dengan analisis dan historis kurban ini?
1: Baik, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad, yang kami muliakan pembawa acara pada malam ini, kepada pengurus RRI dan tentunya kepada seluruh para pendengar dan pemirsa setia Radio Republik Indonesia, yang insyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Iya.
1: Jadi sebagaimana tema kita pada malam ini terkait dengan kurban, yaitu analisis dan historis kurban, maka insya Allah beberapa hari lagi, kalau tidak salah hari Rabu,
0: iya.
1: Hari Rabu kita semua sudah berada pada hari nahar atau bertepatan pada hari raya, yang mana di situ sama-sama kita ketahui bahwa ada satu ibadah yang dianjurkan oleh agama kita terhadap kita umat muslim yang disebut dengan ibadah kurban. Sebenarnya ibadah yang ada di dalam bulan Zulhijjah ini yaitu haji, dan haji ini alhamdulillah para calon jamaah haji sudah berangkat semuanya, dan insyaallah beberapa hari lagi sudah melakukan proses-prosesnya. Kemudian bagi kita yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji itu, maka kita masih ada satu kesempatan lain dalam beribadah di bulan haji ini, yaitu yang kita sebut tadi dengan kurban. Jadi maka oleh karena itu, maka sangat sepatutnya bagi kita, seyogyanya bagi kita untuk lebih mengetahui dan mengenal bagaimana tentang hukum kurban tersebut, atau mungkin nanti akan kita kaitkan sedikit dengan historis ataupun sejarah kurban itu sendiri. Maka inilah yang insya Allah akan sama-sama kita bincangkan pada malam ini. Para pendengar dan pemirsa dimanapun kita berada semua, insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, bahwa ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang khusus Allah Ta'ala berikan kepada kita umat muslim di bulan akhir daripada tahun Hijriah, yaitu bulan Zulhijjah ini. Maka tentunya ada perbedaan antara ibadah haji dengan ibadah kurban. Kalau ibadah haji mungkin sudah menjadi suatu kemakluman bidaruri dengan secara mudah bagi kita umat Islam, bahwa ibadah haji itu adalah salah satu ibadah yang menjadi daripada rukun Islam, rukun Islam yang kelima. Artinya ibadah haji itu adalah salah satu yang wajib kita lakukan oleh umat muslim, namun bagi siapa saja yang telah memiliki kemampuan. Bagi siapa saja yang tidak memiliki kemampuan, maka belum wajib untuk melaksanakan haji itu. Sedangkan ibadah kurban, sebelum kita melihat lebih jauh bagaimana hukum yang terdapat dalam ibadah kurban ini, perlu kita ketahui terlebih dahulu, kurban dalam bahasa Arabnya itu kita sebut dengan udhiyah ataupun tadhiyah. Itu merupakan secara etimologi itu berasal daripada kata dahwah. Udhiyah ataupun tadhiyah itu berasal dari kata dahwah. Asal katanya dahwah. Dahwah itu artinya waktu duha. Jadi penamaan kurban ini diambil daripada waktu pelaksanaan ibadah kurban itu, yaitu waktu duha. Maka dari sinilah ada satu istilah yang bernama nanti udhiyah ataupun tadhiyah. Definisi sendiri daripada udhiyah atau kurban itu adalah ismun lima yudhbahu minan na'am takarruban ilallahi ta'ala fi yaumin nahar wa ayyamit tashriki thalathah. Jadi pengertian daripada kurban itu adalah satu nama, satu proses menyembelih binatang kurban. Binatang kurban itu berupa binatang-binatang ternak yang tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, takarruban ilallah, dengan niat kita menyembelih binatang itu sebagai ibadah kita kepada Allah yang dilakukan fi yaumin nahar, mulai daripada hari raya yaitu 10 Zulhijjah hingga 3 hari tasyrik ataupun sampai hari raya keempat. Inilah waktu-waktu untuk kita menyembelih kurban. Nah, dari definisi ini dapat kita ketahui yang pertama sekali bahwa dalam kurban ini yang pertama sekali itu harus ada orang yang berkurban. Ini yang pertama. Berkurban, orang yang berkurban. Kemudian yang kedua, ada binatang yang kita kurbankan. Dan yang ketiga, ada niat takarruban ilallah. Dan yang keempat, ada waktunya, kapan kita berkurban. Jadi ada empat aspek yang mesti ada melalui definisi ini di ketika kita melaksanakan ibadah kurban itu. Jadi hukum berkurban ini tergantung daripada nisbahnya. Yang pertama, hukum kurban ini bila kita kaitkan atau kita nisbahkan kepada personal kita, setiap pribadi kita, orang Islam yang merdeka, yang telah dewasa, berakal, dan mampu. Mampu di sini artinya pada hari raya pertama, 10 Zulhijjah hingga hari raya yang keempat. Apabila dalam masa 4 hari ini kita memiliki kelebihan rezeki. Misalnya dalam satu hari, sehari semalam itu kita membutuhkan makan dan minum dan uang yang kita keluarkan untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang wajib kita nafkahi, misalnya per hari itu 200 ribu misal. Maka dikalikan dengan 4 hari 800 ribu. Seandainya dalam 4 hari ini kita memiliki kelebihan lebih daripada 800 ribu itu yang cukup untuk kita membeli hewan kurban. Maka bagi setiap personal kita, setiap pribadi kita, itu telah terdapat satu hukum sunnatun mu'akkadatun ainiyah. Artinya sangat dianjurkan bagi setiap diri kita yang telah memenuhi syarat-syarat tadi untuk melaksanakan kurban. Jadi hukum yang pertama itu nisbah kepada perpribadi kita. Apabila telah memenuhi syarat-syarat tadi, hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sangat-sangat dianjurkan. Kemudian hukum yang kedua, bila kita kaitkan atau kita nisbahkan kepada perkeluarga, perkakak, perkeluarga dengan ketentuan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, setelah Islam, merdeka, dewasa, berakal dan memiliki kelebihan rezeki sebagaimana yang kita sebutkan tadi dalam satu keluarga. Misalnya dalam satu keluarga ada 5 orang. Kelima orang ini ada satu orang yang telah memenuhi syarat itu. Maka dalam setiap satu keluarga ini telah terdapat hukum berkurban yaitu sunnatun mu'akkadatun kifayah. Sangat dianjurkan secara kifayah. Artinya secara kifayah, dalam satu keluarga apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat tadi, seandainya mereka tidak melaksanakan kurban itu, maka dihukumi makruh. Karena sudah ada satu orang yang memenuhi syarat. Dan seandainya satu keluarga lima orang ini semuanya lah kita katakan sudah memenuhi syarat. Tetapi hanya satu orang yang melakukannya, maka terlepas hukum ini karena telah dilakukan oleh satu orang saja. Sama seperti contoh kita sholat jenazah, fardu kifayah. Dalam satu tempat, satu orang saja telah melakukannya, maka satu kampung, satu tempat itu terlepas daripada hukum. Walaupun karena satu orang. Tapi kalau seandainya tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka dalam konteks sholat jenazah, semua dosa. Maka kalau dalam konteks kurban, kalau dalam satu keluarga sudah ada yang memenuhi syarat-syarat ini tapi tidak ada yang melakukan kurban, maka semuanya dihukumi kepada makruh. Jadi hukum kurban ini ada dua. Yang pertama, sunnatun mu'akkadatun ainiyah, sunnah yang sangat dianjurkan per pribadi. Kemudian yang kedua, sunnatun mu'akkadatun kifayah. Sunnah yang sangat dianjurkan secara kifayah kepada setiap keluarga yang telah memenuhi syarat-syarat tadi. Ini kalau kita nisbahkan kepada dua karakter ataupun dua ketentuan tadi. Sedangkan hukum kurban, kalau kita nisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ini berbeda lagi. Maka kalau Nabi kita, Nabi Muhammad, hukum berkurban itu bukan sunnah, tapi wajib. Makanya nanti kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat, dalam nukilan-nukilan ulama, Rasulullah semenjak disyariatkan pertama kali kurban pada tahun 2 Hijriah, Rasulullah tidak pernah luput daripada melaksanakan kurban. Selalu Rasulullah pernah melaksanakan kurban. Ya karena tadi kurban itu wajib di atas diri Rasulullah. Maka dalam riwayat itu kalau kita bacakan di beberapa sumber kitab, Rasulullah pernah berkurban itu sebanyak 100 ekor kambing. 63 diantaranya langsung tangan mulianya yang menyembelih, sedangkan sisanya diperintahkan sembelih kepada Sayyidina Ali. Di sini para ulama mengisyaratkan maksud kenapa Rasulullah 63 ekor disembelih sendiri sedangkan sisanya kepada Sayyidina Ali, itu menunjukkan bahwa usia hidup Nabi hanya 63 tahun lamanya. Itu ulama mengisyarahkannya. Nah, jadi kalau kita nisbahkan hukum kurban kepada Nabi, maka hukum kurban ini adalah wajib. Sedangkan bagi kita umat, per pribadi dan per kakak, per keluarga, yaitu sunnatun mu'akkadah. Arti sunat mu'akkadah di sini sangat-sangat dianjurkan. Kalau setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat tadi tidak melakukannya, maka dihukumi makruh. Maka karena itu, dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri itu sangat tegas mengatakan tentang hukum kurban ini. Beliau pernah mengatakan, La arkhisu fi tarkiha liman qadara alaiha. Imam Syafi'i pernah mengatakan, tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan bagi orang yang telah mampu untuk berkurban, dapat untuk tidak berkurban. Jadi tidak ada keringanan. Artinya dihukumi makruh dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bagi orang-orang yang telah mampu tetapi tidak mau berkurban. Dan dari sini, itu dapat kita fahami, yang mungkin ini, mungkin selama ini kita keliru dalam memahaminya. Dari hukum ini dapat kita fahami bahwa sebenarnya kurban itu adalah ibadah tahunan. Ibadah setiap tahunnya, bukan ibadah seumur hidup sekali. Maka kita sering mendengar, alah untuk apa kurban, saya sudah pernah sekali. Ya, padahal di tahun itu dia sudah mampu. Maka kalau sudah mampu di tahun itu, maka sudah terdapat hukum pada dirinya untuk melaksanakan kurban ini. Maka kurban ini bukan ibadah seumur hidup sekali, tetapi ibadah setiap tahunnya bagi siapa-siapa saja yang tadi telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Nah, di sini. Kemudian, setelah kita mengetahui tentang hukum berkurban, sebagaimana definisinya tadi, yang pertama ada orang yang berkurban. Orang yang berkurban itulah tadi orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat tadi. Kemudian tentunya ada hewan yang kita sembeli, hewan yang kita kurbankan. Maka hewan yang kita sembeli sebagai kurban itu hanya hewan-hewan tertentu daripada binatang-binatang ternak. Di antaranya binatang ataupun hewan yang dapat kita jadikan sebagai kurban itu yang paling terbaik dari seluruh binatang-binatang yang boleh kita kurbankan, yang pertama adalah unta. Ini binatang yang paling terbaik, unta. Kemudian yang kedua lembu. Ya. Kemudian yang kedua lembu, kemudian yang ketiga biri-biri ataupun domba, dan yang keempat kambing. Ya, inilah empat binatang yang dapat kita jadikan sebagai kurban. Jadi empat pilihan inilah yang bisa kita jadikan sebagai kurban. Dan setiap empat binatang ini juga memiliki kriteria-kriterianya yang tidak bisa kita pilih sesuka hati kita. Yang pertama ada batasan-batasan usianya, berapa minimal baru dapat kita sembelih sebagai kurban. Kalau unta itu minimalnya usia 5 tahun. 5 tahun masuk ke usia 6 tahun. Kalau lembu usia 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau biri-biri tadi usia 1 tahun masuk ke 2 tahun. Dan kalau kambing usia 2 tahun masuk ke 3 tahun. Jadi apabila kita menyembeli binatang-binatang ini di bawah minimal usia tadi, itu tidak sah sebagai kurban. Ini kriteria dari sisi usianya ataupun umur binatang itu. Kemudian binatang yang kita sembeli ini mesti sejahtera, salamah, sejahtera daripada penyakit-penyakit, keaiban-keaiban ataupun cacat-cacat yang dapat mengurangi daging binatang itu sendiri. Maka diantaranya tidak boleh kita jadikan binatang kurban yang apabila kurban itu memiliki kurus. Kurus yang sangat kurus, kurus kering, itu tidak sah. Kemudian tidak sah kita jadikan binatang kurban yang memiliki penyakit pincang, pincang yang nyata, yang berat pincangnya, buta, terpotong ataupun terputus sebagian ekor ataupun telinga. Itu tidak sah kita jadikan sebagai kurban, ataupun memiliki sakit ataupun kudis yang berat pada binatang-binatang tersebut. Maka di saat kita memilih hewan-hewan yang akan kita jadikan sebagai kurban, maka pastikan dulu hewan-hewan itu tidak memiliki penyakit-penyakit ataupun kecacatan-kecacatan tersebut. Ini beberapa ketentuan ataupun kriteria pada binatang yang kita jadikan sebagai kurban. Ini yang kedua. Aspek yang kedua yaitu binatang yang kita sembelih. Ya, lima yudhbahu minan na'am. Kemudian aspek yang ketiga tadi, sebagaimana definisi kita sebutkan, takarrub ilallah. Adanya maksud daripada kita, tujuan kita berkorban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari sini, mesti dalam setiap ibadah kurban itu, orang yang berkorban itu harus ada niat di saat menyembelih kurbannya. Harus ada niat. Jadi bukan sekedar di saat kita sudah membelinya, kita sembeli sendiri ataupun kita berikan kepada panitia tanpa kita niat kepada kurban, maka ini tidak sah sebagai kurban. Karena itu adalah aspek yang mesti ada, aspek ketiga dalam berkurban. Harus ada niat. Niat itu baik di ketika di saat kita menyembeli ataupun di saat pertama sekali, kalau pada contoh kita telah menazar. Jauh-jauh hari kita sudah bernazar untuk berkurban. Maka di saat kita nazar itu nanti tidak perlu lagi niat. Maka niat ini ada dua. Yang pertama sekali di ketika kita menyembelih binatang kurban itu. Yang kedua, kalau kurban itu secara nazar, maka cukup di ketika nazar, tidak perlu lagi di saat menyembelih. Karena kan pada dasarnya tadi hukum kurban ini sunat. Namun terkadang bisa menjadi wajib. Bisa menjadi wajib. Kenapa bisa menjadi wajib? Di antaranya karena kita telah bernazar. Seandainya nanti saya sembuh pulan-pulan, saya akan berkurban kambing, maka itu telah menjadi wajib, bukan lagi sunat. Mesti kita sembelih kurban itu. Ataupun kita sebutkan wajib di atasku untuk berkurban kambing di tahun ini, itu sudah wajib. Ataupun kita telah menentukan satu binatang, binatang ini akan saya jadikan sebagai kurban, kita ta'ayinkan, kita tentukan, itu sudah menjadi wajib. Maka di saat kurban-kurban dengan beberapa perkataan-perkataan tadi yang menjadikan kepada wajib, itu hukumnya berbeda dengan kurban sunat. Maka dalam nanti pendistribusian, dalam pembagian kurban pun terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Di sini yang perlu sangat kita perhatikan. Kalau kurban sunat, setelah kita menyembelih dengan tentunya tadi sudah kita niat. Bagaimana niatnya? Di antaranya kita niat, aku berniat berkurban sunat dalam hati tentunya niat itu. Ataupun kita berniat dalam hati, aku berniat menunaikan sunnah kurban dalam hati di saat kita menyembelih. Maka setelah hewan kurban kita itu telah disembelih, maka di saat membagikannya itu, kalau kurban itu kurban sunat, boleh. Kita ambil sebagian daripada kurban itu untuk diri kita sendiri, dan sisanya walaupun sedikit kita sedekahkan untuk fakir dan miskin. Ini kalau kurban sunat. Tapi yang lebih baiknya itu, yang lebih utamanya itu, kita sebagai pemilik kurban hanya mengambil beberapa kali makan saja. Jangan banyak. beberapa kali makan saja, sisanya kita sedekahkan kepada fakir dan miskin. Mesti kita sedekahkan dalam bentuk mentah. Yeah. Tidak boleh masak, beda dengan akikah. Kalau akikah kan dimasak. Kalau ini mesti mentah, tidak boleh dimasak. Maka setelah kita ambil beberapa sedikit untuk kita, selebihnya semua kita serahkan kepada fakir dan miskin. Kita sedekahkan kepada fakir dan miskin. Ini kalau kurban itu kurban sunat. Tapi kalau beda halnya, kalau kurban itu kurban wajib. Kalau kurban wajib, wajib seperti contoh yang kita katakan tadi, dengan nazarkah, menentukankah, ataupun lain-lain. Itu dalam pembagiannya nanti, itu mesti total. Semuanya kita sedekahkan kepada fakir dan miskin. Tidak boleh sedikit pun kita ambil untuk kita, orang yang menyembelih kurban itu. Disinilah bedanya nanti. Ya, jadi dalam pembagiannya, kurban sunat dengan kurban wajib berbeda. Saya ulangi, kalau kurban sunat boleh diambil oleh pemilik kurban itu, terserah dia mau banyakkah, mau sedikitkah, intinya harus ada yang disedekahkan. Namun yang lebih baik sedikit saja diambil untuk diri sendiri, dan boleh diberikan kepada orang-orang kaya dalam bentuk untuk makan saja. Tidak boleh dalam bentuk dijual. Ini kalau kurban sunat. Kalau kurban sunat boleh kita kasih untuk orang-orang kaya, tujuannya nanti untuk dimakan. Tapi tidak boleh dijual. Tapi kalau kurban itu kita berikan kepada fakir miskin, itu terserah mereka, mau dimakankah, mau dijualkah, terserah. Ini beda fakir miskin dengan orang kaya dalam kurban sunat. Tapi kalau kurban wajib, mesti semuanya kita sedekahkan kepada fakir dan miskin. Tidak boleh kita berikan untuk orang kaya. Di sini bedanya antara kurban sunat dengan kurban wajib. Jadi kembali kepada aspek yang ketiga tadi, niat. Takarrub ilallah. Harus ada niat. Niat seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Oh, kalau seandainya kita, bukan kita yang menyembeli, bagaimana kita niat? Kadang-kadang kita tidak melihat pun hewan yang kita sembeli ini, kita serahkan ke panitia. Maka itu boleh kita serahkan niat untuk diniatkan oleh orang yang menyembeli. Ataupun di saat kita mewakilkan untuk disembeli hewan kurban ini kepada orang lain, di situ kita niat langsung, di saat kita berikan. Di saat telah kita wakilkan untuk disembelih oleh orang lain, di situ kita niat, boleh juga. Intinya harus ada niat. Kalau tidak ada niat, maka tidak sah sebagai kurban. Nah, ini yang paling penting, karena ini adalah aspek yang ketiga sebagaimana definisinya tadi, takarrub ilallah. Kemudian aspek yang keempat itu, yaitu waktunya. Kapan kita menyembelih itu dalam waktu-waktu tertentu. Yang pertama, dimulai waktu penyembelihan kurban ini pada hari raya pertama, yaitu 10 Zulhijjah. Ya, kapan mulainya? Begitu terbit matahari dan telah mencapai kadar kira-kira telah dilaksanakan sholat 2 rakaat, sholat hari raya, dan telah dilaksanakan khutbah hari raya, kira-kira dalam waktu demikian, barulah dimulainya boleh kita menyembelih kurban. Ya, atau yaitu sudah masuk waktu duha. Disitulah mulai sudah boleh kita untuk menyembelih kurban. Hingga kapan? Hingga akhir daripada hari tasyrik. Hingga sore hari raya keempat. Dalam 4 hari inilah waktu-waktu tertentu yang boleh kita sembelih kepada kurban. Adapun kalau seandainya kita sembelih di luar 4 waktu ini, itu tidak sah sebagai kurban. Ini tidak sah sebagai kurban. Dan kalau seandainya kurban itu tadi sudah menjadi wajib atas diri kita, dan kita belum menyembelih dalam waktu 4 hari itu, maka kita wajib menyembelihnya di luar waktu 4 hari itu sebagai qadha. Karena sudah di luar waktu ketetapannya. Tapi kalau kurban sunat, ya kalau sudah lewat 4 hari, berarti tahun itu, bulan itu, kita ya tidak berkurban. Walaupun hewan kurban sudah kita beli. Ya, sudah kita beli misalnya. Tapi karena tidak kita sembelih dalam 4 hari itu, maka ya tidak ada lagi waktu berkurban itu. Ini tentang analisis hukum kurban itu. Dan kalau kita melihat dalam hadis-hadis Rasulullah, anjuran ibadah kurban ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan, menjelaskan tentang keutamaan berkurban ini. Di antaranya yang sering kita dengar, bahwasanya hewan kurban ini dapat menjadi tunggangan kita nanti di saat kita melewati titian Siratal Mustaqim. Makanya itu dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Azimu dhahayakum." besarkanlah hewan kurbanmu. Hmm. Ya, jadi bukan kita mencari yang paling kecil, yang paling murah. Makin berbobot, makin berkualitas, makin mantap hewan kurban itu. Kenapa? Fa'innaha ala sirati matayakum. Karena nanti di atas titian siratal mustaqim, di ketika kita melewati itu, kurban itulah yang akan menjadi kendaraan kita. Kurban itulah yang akan menjadi tunggangan kita. Kalau dalam dunia saja kita sangat ingin memiliki kendaraan yang hebat, yeah, yang mewah, uh-huh, ya, apalagi nanti di hari akhirat. Itu di antara keutamaan-keutamaan berkurban. Dan perlu kita ketahui, ternyata kurban ini adalah bentuk sedekah yang paling baik. Dari berbagai macam ragam sedekah, sedekah yang paling baik itu kurban. Kalau mau kita bandingkan dengan sedekah hari-hari biasa, paling baik itu kurban. Kenapa? Ya karena tadi, di dalam hukum kurban itu sendiri, kalau kita melihat dalam lintas mazhab, terdapat perbedaan hukum. Ada pendapat selain mazhab kita Syafi'i mengatakan hukum berkurban bukan sunnah tapi wajib. Berarti menunjukkan bahwasanya kurban ini luar biasa. Karena ada yang mengatakan wajib bukan sunnah. Maka dari situlah menjadi alasan bahwa kurban adalah sebaik-baik bentuk sedekah dari berbagai macam ragam sedekah. Dan kemudian dari keutamaan-keutamaannya tadi. Maka itu kata Nabi, tidak ada amalan, ma'amila ibnu Adam, tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh manusia fi yaumin nahar, pada hari raya, melainkan daripada amalan perbuatan menumpahkan darah. Yaitu berkurban. Itu merupakan perbuatan kegiatan yang paling baik, yang paling Allah Ta'ala cintai di hari raya. Lebih daripada itu tidak ada perbuatan yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah pada setiap hewan yang kita kurbankan. Kenapa? Fa innaha, karena setiap hewan kurban yang kita tumpahkan darahnya, semua binatang-binatang itu akan naik saksi nanti di hari kiamat. Mereka akan datang nanti di hari kiamat dengan bentuk sepenuhnya tanduknya, ya. Tanduknya, bulu-bulunya, ya, itu semua akan naik saksi nanti di hari kiamat. Padahal sama-sama kita ketahui, bulu, tanduk itu kan tidak digunakan itu. Kita buang waktu kita sembelih, karena tidak ada bisa kita konsumsi. Tetapi walaupun itu dalam dunia tidak berguna, tidak bermanfaat, tapi itulah yang tetap naik saksi nanti di hari kiamat. Begitu luar biasanya setiap binatang kurban yang kita sembelih di hari raya. Maka perbuatan, kegiatan yang paling baik di hari raya itulah berkurban. Ini diantara hadis-hadis Rasulullah tentang anjuran-anjuran daripada ibadah kurban itu. Belum lagi nanti setiap tetesan darahnya itu, setiap tetesan darahnya akan apa namanya, diciptakan menjadi malaikat yang akan meminta ampun kepada kita. Coba bayangkan berapa banyak tetesan darah yang kita tumpahkan di saat menyembelih itu. Makanya hewan kurban yang paling terbaik tadi adalah unta. Karena dari sisi bobotnya dia lebih besar. Maka dagingnya pun lebih banyak. Kemudian baru lembu, kemudian baru biri-biri dan kambing. Kemudian nanti kalau kita lihat dari sifat-sifat warnanya, ada lagi nanti yang paling terbaik. Di antaranya paling pertama, kalau mau kita pilih itu binatang kurban, kita pilih yang warna putih. Ya, pilih warna putih, nanti merah, kuning dan sebagainya. Putih yang paling baik. Ya, inilah apa namanya, intinya setiap hewan kurban yang akan kita jadikan nanti di hari raya, pilihlah yang paling terbaik. Pilihlah yang paling terbaik, paling berkualitas. Karena itulah nanti yang akan menjadi sebagai saksi di hari kiamat. Maka sangat luar biasa fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang ada di dalam ibadah kurban itu. Inilah untuk apa namanya, pembukaan dulu tentang analisis kurban itu sendiri lah.
2: Ustaz, ini kayaknya pembukaannya udah lengkap semua nih, historis sekali ya kurban ini yang Ustaz jelaskan ini, satu persatu yang ingin tanyakan udah jawab, ingin tanyakan tapi sudah dijawab sama Ustaz. Luar biasa Ustaz, ya memang historis sekali tentang kurban ini, mana yang terbaik juga ya, apa hukumnya nih. Dan Ustaz, kayaknya kita sudah sudah di penghujung juga karena Ustaz ya historinya panjang sekali Ustaz ya. Ini tapi satu yang ingin saya tanyakan Ustaz, ini aja, apa kalau kita berkurban itu kan pribadi ya, Kalau misalnya secara kita kumpul-kumpul duit nih, kita mau kurban, itu gimana hukumnya, Ustaz?
1: Alhamdulillah sudah ditanyakan. Tadi pun saya lupa untuk menyinggung ya. Jadi dalam kurban itu boleh kita berkongsi. Tapi dalam hal kongsi ini khusus pada hewan kurban lembu atau unta. Dan itu ada batas maksimalnya. Kalau hewan kurban yang kita jadikan adalah unta atau lembu, maka batas maksimalnya 7 orang. Lebih daripada itu tidak boleh. Arti 7 orang mencakupi dalam satu lembu atau unta, artinya 7 orang ini apabila dia berkongsi dalam satu binatang itu, maka 7 orang ini telah terhitung sebagai orang yang berkurban di hari itu. Dia telah melaksanakan satu sunnah itu, 7 orang ini. Tapi kalau sedangkan hewan kurban itu adalah kambing ataupun biri-biri, itu cukup 1 orang. Tidak bisa berkongsi. Karena tidak bisa dihimpun banyak, lebih daripada 1 orang apabila kambing atau biri-biri. Cuman begini, misalnya kita menyembeli kambing, tentunya kan untuk 1 orang. Itu bisa kita kasatkan pahalanya untuk 1 keluarga. Walaupun 1 kambing, tapi pahalanya kemana saja bisa bisa kita kasatkan. Maksud 1 kambing untuk 1 orang, maksud 1 lembu bisa untuk 7 orang. Artinya siapa saja yang berkurban dengan binatang-binatang tersebut, mereka telah terhitung sebagai orang yang telah melaksanakan kurban. Adapun dari sisi pahala terserah kemana saja mau diniatkan. Ya, makanya tadi dalam 1 keluarga, contoh 5 orang, 1 orang saja misalnya berkurban kambing, berarti 1 orang itu telah melaksanakan kurban. Pahalanya apabila diniatkan untuk 5 orang dalam 1 keluarga itu tidak masalah. Ya, jadi beda tentang pahala dan tentang telah disebut sebagai orang yang telah menunaikan kurban. Jadi seperti itu.
2: Kalau kita niatkan untuk orang yang sudah tiada, Ustaz?
1: Ya, kalau dari sisi pahalanya tidak masalah. Tapi tidak bisa, tidak boleh. Dan di sini pun terdapat khilafiyah ulama. Tapi yang jelasnya, kalau seseorang yang telah meninggal, dia tidak pernah berwasiat untuk menyembelih kurban di saat dia telah tiada, maka itu tidak sah kita berkurban untuk orang yang telah meninggal. Tapi kalau dia pernah berwasiat, itu sah kita berkurban untuk dia. Jadi kurbannya ya untuk orang yang telah meninggal itu. Kalau segi pahala kita kasatkan tidak masalah.
2: Tidak masalah ya, nah, ini beda pahala ya. Baik-baik Ustaz, di penghujung nih, apa yang ingin Ustaz sampaikan sebagai kesimpulan kita malam hari ini?
1: Sebenarnya masih banyak nih
2: yang saya sampaikan. Benar,
1: berhubung waktu tidak terasa. Jadi untuk apa namanya kesimpulannya yang dapat saya sampaikan, perlu kita pahami bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah salah satu yang dikhususkan di dalam bulan Zulhijjah bagi kita yang tidak memiliki kemampuan untuk naik haji ataupun belum ada kesempatan untuk naik haji, maka masih ada satu ibadah yang sangat luar biasa lagi, yaitu kurban. Kurban adalah ibadah setiap tahun, bukan ibadah seumur hidup sekali. Dan setiap orang yang berkurban, maka ia telah apa namanya menginvestasikan 1 kendaraannya sebagai tunggangannya nanti di hari akhirat. Maka ibadah kurban ini sangat luar biasa dan sangat-sangat dianjurkan. Maka Imam Syafi'i sendiri walaupun menghukumi sunnah kepada kurban ini, tetapi sangat mengetatkan bagi orang yang telah mampu untuk tidak boleh tidak melaksanakan kurban. Artinya sangat-sangat dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Kalau seandainya pun tidak dilaksanakan bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat, maka dihukumi makruh dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Maka alangkah baiknya nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan berupa kelebihan rezeki, mari kita tunaikan, tuangkan dalam bentuk syukur untuk berkurban di hari raya ini. Karena makna yang tersirat salah satu daripada kurban adalah pengorbanan kita, loyalitas kita terhadap perintah Allah, integritas iman kita. Dan ini tidak sempat kita jelaskan lagi kalau kita tarik kepada sejarah Nabi Ibrahim. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan.
2: Baik, Tengku Fizki Zuhri SH, terima kasih. Luar biasa malam hari ini ya, historis tentang kurban ini sudah semakin jelas untuk kita ketahui. Dan insya Allah pendengar Pro 1 ini diberikan kemurahan rezeki ya, tahun ini bisa mengikuti kurban. Ustaz, terima kasih.
0: ya waktunya hari ini. Ya, singkat ya, jangan lain waktu. Kita ketemu lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Sadar pendengar, terima kasih untuk Anda semuanya dan selamat malam. Ya, pasti tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Yunari,
2: saya Nanda,
3: saya Robi,
4: dan saya Dewi Mohatang.

0: Selamat malam dengan Pro 1 RRI Loksmawi Hijrah ya, bersama Teguh Fizky Zuhri SH. Terkait analisis dan historis kurban yang sudah kita dengarkan. Malam hari ini selamat malam kembali bersama Robi dan hiburan informasi ringan nanti akan terus lebih hadirkan. Ya, untuk menemani waktu istirahat mungkin malam hari ini. Jadi malam Jumat ini, besok masih banyak aktivitas kegiatan yang harus kita kerjakan. Jadi selamat beristirahat dan sambil mendengarkan terus Pro 1 RRI Loksmawi jam 9 waktu Indonesia Barat, Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, organisasi ini muncul berkat gagasan Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Budi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia, menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa

0: Ada lagunya yang mengingatkan 7 sesi gak sih? Berapa tahun sinetron Tersanjung ini hadir di tahun 90-an ya?
1: Loh, ada Wibowo, juga Lulu Tobing, dan selama 7 sesi ini menjadi sinetron terfavorit pada masa itu ya. Dan saat ini di tahun 2022 yang lalu, Bunga Citra Lestari dengan lagu Tersanjung. Dengan selamat malam untuk Anda semuanya di jam 9.27 waktu Indonesia Barat. Dengan sebuah informasi di mana tim Star Reborn Polres Lhokseumawe bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aksi kenakalan remaja yang meresahkan warga di kawasan Gede Cunda, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe pada Rabu malam. Ya, dan sekitar pukul 10 malam saat sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, personil tim Star Reborn menerima informasi dari masyarakat adanya sekelompok remaja yang berkumpul dan dinilai mengganggu tertiban umum. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung menuju lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap para remaja yang berada di kawasan tersebut. Dari hasil penertiban, polisi berhasil mengamankan sebanyak 13 unit sepeda motor yang selanjutnya dibawa ke pos lantas Cunda untuk proses pendataan dan tindakan lebih lanjut. Gitu ya. Selain mengamankan kendaraan, petugas juga memberikan pembinaan dan arahan kepada para remaja agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya pada malam hari. Jadi Bapak Kapolres semuanya, Bapak KBP Dr. Azan ini menyampaikan bahwa kegiatan patroli dan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif di wilayah Kota Lhokseumawe. Oke, jadi untuk orang tua juga bisa mengawasi gitu ya, kalau udah malam remaja-remaja tanggung nih harus diawasi terus, karena jangan sampai nantilah berbuat onar ataupun hal-hal yang tidak yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain ya. Yang pasti selamat malam untuk Anda semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Ini lho Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
1: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin bapak pakai m-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh pak?
0: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, bapak kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya bapak?
0: 100 juta, bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lexmo. Memang bagaimanapun rumah tempat kita tinggal, sebaik apa, seburuk apa, rumah tetap dirindukan. Ya karena banyak sekali kenangan-kenangan, apalagi yang lama gak pulang ke rumah ya. Kalaupun seharian udah lelah di luar ketawa ke TV, tapi kalau udah kebayangin rumah kayaknya luar biasa rasa rindunya. Ya malam hari ini yang belum melihat rumah, gimana udah bisa pulang karena sudah jam 10. Ya silakan saja untuk kamu yang malam hari ini sudah waktunya beristirahat. Ya di rumah mungkin akan lebih indah daripada di luar, seperti itu. Malam hari ini Robby juga masih menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Ya pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita tidak bisa memilih masa lalu, tapi kita bisa memilih masa depan. Dulu pahlawan melawan penjajahan, sekarang kita lawan krisis iklim dan sampah. Pertanyaannya, hari ini kamu pilih aksi yang mana? 118 tahun lalu kita bersatu buat merdeka. 2026 kita butuh persatuan yang sama buat jaga bumi. Satu orang yang memilah sampah bisa kurangi 200 kg sampah ke TPA tiap tahun. Harkitnas 2026 bukan cuma sekedar seremoni, tapi perlu diingat, bangkit itu bukan cuma soal ekonomi atau teknologi. Bangkit juga berarti lingkungan kita lebih bersih, udara lebih sehat, bebas pencemaran. Tanpa perlu menunggu pemerintah, semangat Budi Utomo bisa kita mulai dari rumah. Bawa tumbler, pilah sampah, dan hemat listrik.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

0: Pro 1 RRI Lutz Maui. Mungkin kamu orangnya masih menunggu jawaban, gak sabar besok pagi bisa beristirahat malam hari ini. Berdoa, berharap terus dengan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, semoga diberikan hasil yang memuaskan. Ya, padi menanti sebuah jawaban. Jam 11 waktu Indonesia Barat, dengar selamat beristirahat. Masih tersisa 1 jam ke depan Pro 1 hadir. Dan insya Allah besok di jam 5 pagi kembali hadir untuk kembali menemani Anda di hari Jumat 22 Mei insya Allah besok ya. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat. Inilah Pro 1 RRI Leksemawe.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tentu saja pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, niscaya para malaikat melaknatnya sampai ia kembali ke suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang. Maka, setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka, nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini. Karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.

Tolonglah orang yang terzalimi, ringankanlah orang yang menderita, beri makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, bantulah orang yang terkena musibah. Niscaya kita akan temui dan rasakan bahagia dalam semua sisi kehidupan kita.

Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia. Takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula, saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami aturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara sejak pagi hingga malam hari. Saya, Denny Mr. D dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami lanjutkan kembali kebersamaan dengan Anda semuanya di kanal informasi dan inspirasi Program 1 Radio Republik Indonesia Luxmawi. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh untuk Anda warga Luxmawi dan sekitarnya, karena waktu subuh hari ini tadi jatuh pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2026, kami tim Luxmawi pagi ini yang bertugas, saya Denny Mr. B di studio bersama rekan operator Cutrizki Amanda, akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti ke perjalanan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Lagu-lagu religi saat ini kami hadirkan ke ruang dengar anda hingga nanti ke pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 5.30 seperti biasa kami akan hadirkan Mutiara Pagi ke ruang dengar anda. Dan Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini nanti akan mengetengahkan tema karakteristik mereka yang dicintai Allah.

0: Semoga apapun yang Anda awali di pagi hari ini membuat Anda, para pendengar kami semuanya dan para pemirsa RRI Net tentunya tetap semangat dan memiliki pikiran-pikiran yang positif di pagi hari. Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah betapa berharganya hidup ini untuk bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Seperti sebagaimana yang dikatakan oleh Marcus Aurelius. Jangan menunggu keajaiban untuk memulai hari ini, bangun dan bergegaslah karena hari ini adalah milik Anda. Pagi adalah awal dari sebuah pencapaian. Bangunlah lebih pagi dan bersiaplah menggapai mimpi-mimpi Anda.
1: Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.

Sementara itu pendengar, kami sampaikan juga beberapa mata acara siaran pagi hari ini yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Yang pertama tadi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ada Mutiara Pagi. Kemudian juga di pukul 6 pendengar, nanti Pro 1 juga akan menghadirkan kembali Fokus Pagi, beragam liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Loksmawe, yang akan nanti mengisi informasi-informasi di pagi hari ini. Tentu juga mengisi suasana pagi Anda bersama Pro 1 RRI Loksmawe dengan beragam sajian informasi. Nanti di pukul 6 ada Fokus Pagi, liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kemudian setelah pukul 6 atau setelah Fokus Pagi pukul 6, juga di pukul 6.30 kami akan hadir dengan kembali sajian musik dan hiburan, lagu-lagu daerah Aceh, ya, lagu-lagu daerah Getanyo. Dan di pukul 7 tepat nanti kami akan hadirkan siaran relay

sementara setelah siaran relay bersama Pro 3 di pukul 7:30, Pro 1 juga akan kembali menyajikan siaran relay dengan stasiun Korwil 17 Banda Aceh atau RRI Banda Aceh di sajian siaran berjaringan Kabar Aceh ya, pukul 7:30. Ada RRI Loksmawe, RRI Banda Aceh, RRI Melabo, RRI Takengon Sabang dan Singkil. Kemudian juga di pukul 8 tepat kami hadir dengan info cuaca nanti dari BMKG Bandara Malikusaleh Aceh Utara untuk mengupdate cuaca di pagi hari ini. Kemudian juga di pukul 8 ada bincang pagi nanti seperti biasa yang akan nanti mengetengahkan dialog isu aktual di pukul 8 waktu ini.

Itulah pendengar beberapa rangkaian mata acara siaran yang nanti akan Anda dengarkan di Pro 1 Radio Lux Mawe, kanal informasi dan inspirasi. Begitu juga kami sapa kembali pendengar kami yang sudah bangkit dan juga bangun di pagi hari ini. Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah betapa berharganya hidup ini, untuk bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai.

Pendengar, pagi hari adalah awal dari sebuah pencapaian, dan maka daripada itu bangunlah lebih pagi, kemudian bersiaplah menggapai mimpi-mimpi Anda. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, di coverage area kami, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Biren, yang mendengarkan melalui frekuensi terestrial 89,3 MHz atau FM. Kemudian pendengar kami juga dan juga pemirsa RRI yang ada di coverage area Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, yang mendengarkan di siaran ataupun frekuensi terestrial 95,3 MHz.

para pemirsa kami yang mendengarkan melalui sajian siaran streaming online aplikasi RRI Digital. Semoga anda terhibur dan juga menginspirasi bersama kami Pro 1 RRI Luxembourg di pagi hari ini di kesempatan hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Saya Denny Mr. D.

0: Ya, pendengar, selamat pagi. Dan hari baru adalah kesempatan baru untuk mengubah lelah menjadi berkah. Ya, semoga seperti itu. Dan semoga pula Anda barangkali termasuk dalam karakter orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Nanti seperti yang akan dikemukakan oleh Ustaz. Dalam mutiara pagi kami berikut ini berjudul karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama Ustaz Khairun Nasri dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersua kembali pada program Mutiara Pagi hari ini. Dan kita memasuki pembahasan yang ketiga tentang bagaimana gambaran dari surah Ali Imran ayat 133-134 tentang mereka yang Allah sediakan surga seluas langit dan bumi disiapkan bagi mereka yang bertakwa. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk mampu melaksanakan seluruh aktivitas terbaik kita. Bagaimana nikmatnya yang telah Allah berikan luar biasa, ya. Tapi walaupun nikmat yang telah Allah berikan itu kita ganti dengan kemaksiatan, namun Allah tidak pernah menghentikan sedetik pun nikmat yang telah Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kiranya Allah yang maha baik, Allah yang maha pengampun, terus memberikan maafnya kepada kita, memberikan ampunannya kepada kita dari kesalahan kita lakukan, wujud dari rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah tetapkan kepada kita. Salat beriring salam kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Pendengar di mana pun yang mampu menangkap program acara ini, di poin kedua tentang bagaimana orang yang mendapatkan surga, syarat menjadi orang yang bertakwa itu adalah bagaimana surga dihadiahkan seluas langit dan bumi dimulai dari ampunan yang didapatkan. Maka kita menemukan poin yang kedua adalah wal qadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan marah. Pertanyaan sederhana adalah apa beda orang yang tidak bisa marah dengan orang yang tidak mau marah? Kalau sekilas kita menemukan orang yang tidak bisa marah ini orang keren ini. Tapi orang tidak mau marah lebih keren lagi. Sering kita mendapati kalimat-kalimat yang sebetulnya apa ya, indah tapi sampah. Sering kita mendapati di banyak lini masa media sosial kita, kita menemukan berseliwerannya status-status atau tulisan-tulisan indah, tapi sesungguhnya itu tidak mencerdaskan tulisan itu ya. Marah. Ya. Kenapa orang marah? Ini pertanyaannya. Atau sebelum kita bahas tadi, mana lebih baik? Tidak mau marah atau tidak bisa marah? Secara psikologi analisis, ya, orang yang tidak mau marah, ini orang hebat. Ini orang hebat. Tidak mau marah ini orang hebat. Ya. Kenapa orang hebat? Karena dia punya kemampuan, dia punya kesempatan, dia punya waktu dan ruang untuk meluapkan kemarahannya, namun di titik itu dia tidak mau mengambil kesempatan untuk marah tadi. Dia tahan amarahnya. Tapi orang yang tidak bisa marah, pendengar rahmati Allah, ini orang error ini. Ini orang gila. Nah, orang tidak bisa marah itu orang gila. Maka kita dapati kalau ada orang gila, kalau kita bilang dia gila, dia tidak akan lempar kita dengan batu. Dia akan lempar kita dengan senyuman. Kenapa orang gila itu kalau

Baik, kita tinggalkan dua juk tadi. Nah, orang yang tidak mau marah ini orang hebat. Ini orang keren. Ada satu kisah. Kita coba melihat kisah bagaimana memang belum diketahui apakah kisah ini sahih atau tidak. Namun setidaknya kisah ini memberi semacam inspirasi kepada kita bagaimana orang tidak mau marah. Dalam sebuah pertempuran, ya, ada seorang panglima. Tidak disebutkan siapa panglimanya, ya. Jadi dia berperang dan bertempur karena Allah. Niat yang ditetapkan itu karena Allah. Maka apapun yang terjadi selama peperangan itu semua bernilai ibadah karena niatnya karena Allah. Menarik, apabila semua perbuatan kita karena Allah, maka seluruhnya itu akan dinilai sebagai sebuah ibadah. Sebelum peperangan dimulai, pendengar yang Allah, jadi sepakat ini dua panglima ini bahwa kita dulu bertempur. Nah, kalau satu di antara dua panglima ini kalah, maka pasukan yang tadi jangan lagi diadu. Jadi jangan mengorbankan nyawa pasukan hanya karena panglimanya kalah. Jadi kalau panglimanya kalah, maka pasukan yang kalah tadi harus menyerah. Konsekuensinya dia harus ditawan atau dia harus masuk Islam atau dia harus ditebus ya nyawanya. Kalau tidak mau beriman ya dipenggal. Nah, dalam pertempuran tadi ternyata qadarullah panglima kafir ini kalah. Namun belum terbunuh. Posisi pedang ujung pedang dari panglima muslim tadi itu sudah di leher panglima kafir. Persis ujung pedang itu sudah di sini. Sudah di lehernya. Hanya dengan satu tusukan maka ujung tadi pasti melukai leher. Apa yang dilakukan oleh panglima kafir tadi, pendengar mati Allah? Sang panglima kafir membuka helm besinya, tanda dia menyerah, dan sebuah tindakan yang di luar nalar terjadi. Ternyata panglima kafir tadi, pendengar mati Allah, meludah. Dia kumpulkan dahaknya. Bayangkan sudah mau mati, ujung pedang itu sudah di leher, dinginnya pedang itu sudah dirasakan oleh kulitnya. Tapi yang namanya panglima tentu mentalnya sudah luar biasa gitu ya, pendengar Allah. Dia menghimpun seluruh ludahnya, bahkan dahaknya dihimpun, dia kumpulkan dalam mulutnya. Dan sejurus kemudian ludah tadi ditumpahkan kepada wajah panglima muslim tadi. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, andaikan itu, nah sebelum kita lanjutkan, kita selesaikan bagaimana ending kisah tadi. Kita pause sebentar di situ, kita jeda di situ. Andaikan peristiwa tadi terjadi dalam kehidupan kita, maka normatifnya, ya tidak usah diteruskan, kita akan menusuk, kita akan melesatkan pedang tadi langsung ke leher orang itu. Atau kita akan berbuat lebih dari itu. Itu normatifnya. Dan itu sesuatu yang wajar-wajar saja, sah-sah saja. Karena memang emosional kita betul-betul diobok-obok. Jadi mental kita tuh sudah betul-betul dalam posisi mental breakdown. Ya, sementara si panglima ini sudah kena mental. Tapi kita lebih mental breakdown. Karena wajah kita dilumuri dengan ludahnya. Nah baik, itu kondisi kita, jangan dijawab pendengar, karena memang itu yang akan terjadi. Sekarang kita teruskan kisahnya. Apa yang terjadi pada posisi panglima muslim tadi? Dia tidak membunuh si panglima kafir tadi. Dia tidak membunuhnya. Pedang yang sudah menancap, ujung pedang yang sudah menyentuh leher si panglima kafir, dengan wajah yang sudah kena ludah, dia lepaskan pedangnya. Pedang itu dia buang, dia berbalik arah. Dia kembali ke induk pasukannya. Sehingga memunculkan pertanyaan dari kelompok pasukannya. Kenapa tidak kamu bunuh

0: kenapa tidak kamu teruskan pedang yang telah menyentuh kulit lehernya? Kenapa tidak kamu teruskan? Carlo melihat perlakuan si panglima kafir tadi, harusnya itu selesai. Apa jawaban panglima muslim tadi? Niatku membunuhnya karena Allah. Aku bertempur karena Allah. Aku berperang jihad karena Allah. Kalaulah aku membunuhnya karena ludah yang ada di wajahku, maka aku membunuhnya bukan karena Allah, tapi karena marah yang ada di hatiku, dan itu merusak niatku karena Allah. Kisah yang inspiratif, terlihat idealis gitu ya. Apa iya gitu ya? Iya. Iya. Bisa. Kenapa enggak bisa? Apa mungkin? Mungkin. Kenapa enggak mungkin? Karena kita hidup di dunia. Apa sih yang tidak mungkin di dunia ini? Semua mungkin. Yang jadi persoalan adalah seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Itu saja. Tapi kemungkinannya tetap ada. Probabilitinya tetap terbuka. Hanya tinggal persentisnya. Seberapa besar dia hadir dalam kehidupan kita. Dan ini yang membuat kenapa Islam ini begitu megah di awal-awal kebangkitan dan keberadaannya. Karena segala sesuatunya itu dimulai dari akhlakul karimah. Orang yang mampu menahan marah adalah puncak bagaimana dia mampu mengendalikan seluruh sektor yang ada pada tubuhnya. Dia menjadi pemenang atas semua kondisi yang dihadapi. Dia tidak menjadi pecundang karena memperturutkan ego dan nafsunya. Ruwetnya hidup kita hari ini, rumitnya perjalanan bangsa ini, itu dimulai karena orang tidak bisa menahan marah. Semua kita marah, dikit-dikit marah. Apapun marah. Tibanya lampu listrik padam, kita marah. Air yang macet, kita marah. Jaringan yang lelet, juga marah. Kuota yang habis, juga marah. Semuanya marah kita. Tidak ada yang gak marah, semuanya marah. Nggak ngerti bagaimana hidup ini ditata biar gak marah. Ban bocor, juga marah. Habis itu apa lagi? Ya pokoknya semua marah lah, apapun semua marah kita. Semua kita sikapi dengan marah. Semua kita sikapi dengan kondisi kemarahan. Kalau seorang bapak lupa diletakkan kopi di pagi hari, marah. Seorang anak, orang tuanya lupa memberi jajan, anaknya marah. Rakyat yang melihat pemimpinnya, marah. Pemimpin lihat rakyatnya, juga marah. Padahal agama ini telah menetapkan bagaimana kondisi seseorang itu dinilai hebat saat dimana dia mampu mengendalikan marahnya. Dan ini menjadi poin bagaimana seharusnya kita bersikap. Kalau kita menemukan kisah seperti bagaimana Rasulullah SAW dalam banyak riwayat sahih menyampaikan bahwa kondisi di mana Rasulullah SAW berangkat subuh, terus ada seorang Yahudi meludahi Rasul dalam perjalanannya selama 3 subuh berturut-turut, dan subuh keempat tidak dijumpai kemana Yahudi yang meludahi Rasulullah. Didapat kabar bahwa Yahudi itu sakit, dan Rasul menjenguk Yahudi yang sakit tadi, dan Yahudi tersebut menyatakan keislamannya karena tingginya akhlak dari Rasulullah SAW. Terus kalau cerita ini, kisah ini kita konversikan, ya, kita tarik dalam kehidupan kita hari ini, maka kita akan mengatakan itu kan nabi, Ustaz. Ya, kita kan enggak seperti nabi. Kita kan manusia biasa. Poinnya adalah bukan kita harus menjadi nabi. Di situ pendengar, kita selalu keliru dalam mengambil sebuah pembenar atas sebuah kejadian. Tidak harus menjadi nabi untuk bisa seperti itu. Kenapa? Karena nabi juga prototipenya adalah manusia biasa, sama seperti kita. Nabi wafat, kita juga meninggal. Nabi terluka, kita juga berdarah. Nabi kecewa, kita juga kecewa. Nabi bahagia, kita juga bahagia. Artinya, metabolisme nabi itu sama dengan metabolisme kita. Susunan organ tubuh Nabi juga sama seperti susunan tubuh kita. Jadi tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang janggal, tidak ada sesuatu yang berlebihan, karena dia hadir dalam prototipe yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana kemampuan kita untuk bisa mampu membedakan apakah kita sanggup atau tidak. Nah, orang yang mampu menahan marahnya adalah mereka yang sesungguhnya merdeka atas dirinya. Dia tidak dikuasai oleh nafsunya. Tapi bukan tidak bisa marah. Kalau tidak bisa marah, ini dia harus diinstal ulang. Ini orang error ini. Semoga kita yang hadir di subuh ini, kita yang sedang menyimak materi ini adalah mereka-mereka yang waras, yang dengan kewarasannya menjadi orang yang merdeka atas dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Berikut saat ini 56 menit di atas pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tadi juga sudah kami hadirkan Mutiara Pagi dengan judul karakteristik orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda, para pendengar kami, termasuk salah satu karakter orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Salah satunya orang-orang yang mampu mengendalikan amarah. Seperti itulah yang sudah disurahkan tadi oleh Ustadz Khairun Nasri. Saya teringat salah satu ayat yang menyatakan bahwa yang berbunyi seperti ini: Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang artinya Allah juga memanggil kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang, dan kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Seperti itulah, ya. Ini sebagaimana saya kutip dari surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan

0: Sementara itu, kami sampaikan kembali, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pur 1 RRI Loksmawe akan menghadirkan Fokus Pagi, beragam liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia.
1: Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya." Tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian, itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan tampaknya saat ini mentari mulai menyingsing karena di luar sana sudah mulai agak-agak terang seperti itu ya. Jadi di pukul 6 tepat nanti, isi awali hari-hari Anda dengan ragam informasi-informasi terbaru. Karena kenapa? Setidaknya minimalnya dengan Anda membaca, dengan Anda mendengarkan, kalau tidak sempat membaca, maka itu akan bisa menambah wawasan Anda semuanya. Amin ya.

untuk hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam surat Al-Hajj ayat 34 yaitu berupa bahimatul an'am atau al-an'am, yaitu berupa binatang ternak untuk berkurban, yaitu sejenis yaitu unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba.

Pendengar dan pemirsa RRI, tim redaksi RRI Luxmayu telah merangkum hasil liputan diantaranya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat dihimbau lebih teliti dalam memilih hewan kurban agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Universitas Malikus Saleh dan BNN perkuat sinergi berantas narkoba di Aceh. Bersama saya Denny Mr. D, inilah berita selengkapnya edisi Jumat 22 Mei 2026.

0: Kami awali berita yang pertama. Menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat dihimbau lebih teliti dalam memilih hewan kurban agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain memperhatikan usia hewan, kondisi kesehatan dan fisik juga menjadi syarat utama sahnya hewan kurban. Pimpinan Dayah Modern Ihyahus Sunnah Muhammadiyah Luxmawe, Ustadz Saifuddin menjelaskan, hewan ternak seperti unta, sapi atau kerbau, kambing serta domba. Ia mengatakan masing-masing hewan memiliki batas usia minimal yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Untuk unta minimal berusia 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Sedangkan sapi atau kerbau minimal berusia 2 tahun dan memasuki tahun ke-3.
1: Untuk hewan kurban, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam suratul Hajj ayat 34, yaitu berupa bahimatul an'am atau al-an'am, yaitu berupa binatang ternak untuk berkurban, yaitu sejenis yaitu unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba.
0: Sementara kambing, hewan kurban juga diwajibkan dalam kondisi sehat dan memiliki fisik yang baik. Hewan yang memiliki cacat tertentu tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Saifuddin berharap masyarakat lebih selektif saat membeli hewan kurban, terutama menjelang meningkatnya permintaan hewan ternak menjelang Idul Adha. Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut, diharapkan ibadah kurban yang dilaksanakan umat Islam dapat berjalan dengan baik, sah, dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mendengarkan wawancara singkat bersama reporter Muhammad Sofyan yang akan mewawancara salah satu poskeswan di Kecamatan Blangmangat terkait memilih hewan kurban yang sehat.
2: Ya, baik pendengar, saat ini kami sudah tergabung bersama salah satu penyuluh di Kecamatan Blangmangat, ada Kepala Poskeswan Tengku Zulkarnain. Assalamualaikum, Tengku.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Tengku Zul, terkait dengan menghadapi Hari Raya Idul Adha yang syarat dengan menunaikan ibadah kurban ini. Nah, ini kalau dari Tengku Zul, bagaimana ini cara yang tepat ya untuk memilih ataupun memilah hewan kurban yang tepat dan sehat? Silakan.
3: Ya, ini kan mengingat bahwa adalah kurban itu merupakan suatu syiar Islam, maka setiap syiar itu memilih yang paling baik di antara yang baik.
2: Yeah.
3: Jadi termasuk memilih hewan yang lebih sempurna istilahnya. Itu syarat-syarat kurban itu, pertama dia sempurna. Sempurna maksudnya adalah indera pencernaannya sempurna, kemudian indera penglihatannya sempurna, jangan ada yang buta, jangan ada yang ekornya puntung, ada jangan cacat gitu kan, ada jangan ada yang luka. Jadi untuk melihat hewan itu apakah dia layak atau tidak untuk dijadikan hewan kurban, maka dia kita harus melihat langsung ke lokasi dan memeriksa perilaku hewan tersebut secara tampak dari luar.
2: Yeah.
3: Apakah dia berdirinya seimbang, tidak pincang, kemudian apakah dia pola makannya itu teratur, maksudnya dia dikasih makan-makan, kemudian apakah dia ada fesesnya, kita lihat dulu apakah dia ada mencret atau tidak. Kemudian kita lihat ada apa, ada penyakit-penyakit yang menular yang bisa kita lihat secara kasat mata.
2: Iya.
3: Kira-kira demikian, Pak.
2: Iya. Nah, ini biasanya untuk pemahaman kalau masyarakat secara umum ya, kebanyakan kan ini dikasihkan tanggung jawab itu langsung kepada seseorang atau penjual lah. Nah, ini apakah sudah tepat atau belum langkah-langkah seperti ini?
3: Jadi kalau langkah seperti ini sebenarnya, kalau sebenarnya adalah pemahaman bahwa hewan itu sehat, lihatlah perilaku hewan itu secara normal. Dia tidak, misalnya tidak selalu harus dia tidur atau tidak mau berdiri. Jadi kita lihat bahwa hidung apanya, bibir dan hidungnya itu basah, tidak kering. Kemudian lihatlah perilaku hewan itu apakah dia mau minum, Jadi tidak ada mencret itu. Jadi sudah bisa kita katakan bahwa hewan itu bagus.
2: Kalau saat ini pemahaman bagi masyarakat secara umum, apakah ini ada kita lakukan sosialisasi ini Tengku Zul kepada masyarakat dari dinas kita terkait?
3: Ya, kalau memang itu, kalau kita lihat bahwa peran kami sebagai petugas lapangan itu adalah memeriksa kesehatan hewan sesuai dengan ilmu kesehatan hewan yang kami miliki. Tapi kalau masyarakat kan dia melihat hewan itu secara normal, perilaku normal secara umum. Jadi kalau kita itu memang mengawasi di mana titik-titik adanya tempat dikumpul hewan kurban itu, kita datangi, kemudian kita memeriksa secara umum. Itu kita periksa apakah dia ada gejala penyakit menular. Karena penyakit menular ini boleh dikatakan dia tidak akan pernah hilang. Dia akan selalu datang dan dibawa melalui lalu lintas ternak. Apakah itu ternak yang dari luar atau ternak dari tempat kita bawa keluar. Jadi ada penyakit menular sampai sekarang belum bisa kita pastikan bahwa itu tidak ada. Seperti penyakit mulut dan kuku, Pak.
2: Mungkin ada himbauan ini ataupun harapan ya kepada masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah kurban ini ya di hari raya Idul Adha. Silakan Tengku Zul.
3: Usahakanlah bahwa setiap memilih hewan kurban itu pilihlah hewan dengan postur tubuh yang seimbang. Istilahnya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, maksudnya memang sesuai dengan berat badannya. Kemudian tidak cacat. Kemudian tidak ada indikasi penyakit menular. Jadi mintalah hewan kurban itu yang sudah dikeluarkan surat SKKH atau surat keterangan hewan sehat yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang di wilayah Kota Lusmuwe. Demikian, Pak.
2: Iya, baik. Terima kasih Tengku Zul atas waktunya ini sudah bergabung bersama RRI.
3: Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama.
2: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Seperindak Aceh akan menggelar kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Utara. Selengkapnya disampaikan Saifullah Nurdin.
4: Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Seperindak Aceh akan menggelar kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Utara yang dilaksanakan pada 21 hingga 23 Mei 2026. Kegiatan pasar murah di Seperindak Aceh bekerjasama dengan Forum Bulog dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara. Kepala Bidang Perdagangan di Seperindak Kop UKM Aceh Utara Irwandi menyebutkan kegiatan pasar murah yang digelar di 3 titik di Aceh Utara yaitu pada 21 Mei di Kecamatan Sawang, kemudian pada 22 Mei di Kecamatan Syamtara Arun dan pada 23 Mei di Kecamatan Matangkuli. Pasar murah tersebut dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok termasuk meringankan beban masyarakat terhadap kebutuhan pokok saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN.
5: Nah, jadi pemerintah Aceh melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga komoditi barang pokok. Untuk Aceh Utara kita mendapat alokasi 3 kecamatan. Masyarakat dapat membeli barang kebutuhan pokok yaitu ada 4 komoditi yang disediakan oleh pemerintah Aceh yaitu beras premium, gula pasir, minyak goreng, telur ayam.
4: Ia berharap dengan adanya operasi pasar murah ini dapat membantu masyarakat dan masyarakat dapat membeli bahan pokok dengan harga subsidi yakni beras, gula, telur ayam dan minyak goreng sesuai dengan kebutuhan menyambut Hari Raya Idul Adha. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
6: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan haram atau bulan yang mulia di kalangan umat Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan keutamaan bulan Zulhijjah. Salah seorang da'i di Kota Lhokseumawe, Ustadz Dr. Husni Mubarak kepada RRI menjelaskan bahwa sesuai dengan apa yang termaktub di salah satu ayat pada surah At-Taubah, bulan Zulhijjah merupakan bulan yang dilipat gandakan segala amalan, baik itu amal ibadah maupun amal kemaksiatan. Oleh karena itu, Ustadz Husni mengatakan sesuai dengan hadis Rasul, maka Islam dianjurkan untuk meningkatkan segala amal kebaikan, mulai dari amalan wajib hingga amalan sunnah, sehingga tidak ada peluang untuk melakukan amalan buruk atau maksiat.
7: Nah, jadi bulan Zulhijjah ini yang pertama dia termasuk dalam bulan haram, di mana amalan kebajikan seorang hamba itu dilipat gandakan. Begitu juga kalau orang melakukan kesalahan dan dosa dan maksiat, itu juga bisa dilipat gandakan kesalahan itu. Makanya dalam Al-Quran surat At-Taubah dikatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri, jangan kamu buat kesalahan-kesalahan yang justru menganiaya ataupun menzalimi dirimu sendiri. Dan yang kedua, sunnah Rasul juga mengajarkan agar kita banyak melakukan amal-amal kebajikan. Sunnah lebih diperbanyak karena inilah waktu-waktu paling utama, paling baik ya dikerjakan.
0: Lebih lanjut disampaikan Ustadz Husni Mubarak yang juga dosen pengajar di Universitas Islam Negeri UIN Banda Aceh, bulan Zulhijjah juga memiliki keistimewaan karena di dalamnya terdapat satu hari yang agung, yaitu hari Arafah. Pada hari tersebut, umat Islam yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji disunnahkan untuk berpuasa, sebab fadilah dari puasa Arafah dapat menggugurkan dosa-dosa. Dan hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang dirawikan oleh An-Nasa'i. Berita yang terakhir, Universitas Malikus Saleh menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertajuk Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagai Strategi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Aceh. Selengkapnya kembali disampaikan Saifullah Nurdin.
4: Universitas Malikus Saleh menggelar FGD bertajuk Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagai Strategi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Aceh yang berlangsung di Aula Fisik Kampus Bukit Indah Lusmawe Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani, selain Rektor Unimal Profesor Herman Fitra, turut hadir Rektor UIN Sultanah Nahrasyah Lusmawe Profesor Daniel, Kapolres Lusmawe AKBP Ahzan, Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto, Kepala BNN Lusmawe, organisasi mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menyebutkan kegiatan FGD mengenai wawasan kebangsaan ini salah satu langkah atau upaya memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan dan tokoh masyarakat guna menanggulangi serta memberantas peredaran narkoba di Tanah Rencong. Selama ini, BNN telah menjalankan berbagai langkah strategis mulai pencegahan, pemberantasan, pemberdayaan dan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat atau P2M hingga berkoordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder.
8: Hari ini kita melaksanakan FGD tentang wawasan kebangsaan untuk menanggulangi narkoba. Kita minta masukan kepada tokoh-tokoh masyarakat bagaimana cara yang efektif untuk melakukan pemberantasan narkoba di Aceh. Upaya-upaya yang kita lakukan, kita sudah melakukan langkah-langkah pencegahan, pemberantasan, P2M, pemberdayaan masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan stakeholder.
4: Ia berharap momentum ini dapat memicu seluruh perguruan tinggi di Aceh untuk berkomitmen membentuk satuan tugas atau satgas maupun relawan cerdas anti narkoba di lingkungan kampus masing-masing. Tak hanya itu, BNN juga mengetuk pintu pemerintah daerah agar bisa lebih proaktif dan suportif dalam memfasilitasi gerakan bersih narkoba ini. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka berakhir pula Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Lusmawe. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Saya Denny Mr. D dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Lusmawe.

Pendengar dan pemirsa RRI, hari baru adalah kesempatan baru untuk mengubah lelah menjadi berkah. Terlebih hari ini hari Jumat ya. Jadi jangan cuma bangun, tapi bangkitlah. Jangan menunggu keajaiban untuk memulai hari. Bangun, bergegas, dan ciptakan keajaibanmu sendiri hari ini. Jadikanlah hari ini luar biasa dengan pikiran positif dan secangkir rasa syukur. Dunia sedang menunggumu. Cile, saya jadi kata-kata mutiara pagi-pagi hari ini ya. Kiu-kiu. Oke, jadi serius saya ini pendengar, bahwa kadang ada kata bijak yang mengatakan tidak perlu mahkota untuk menjadi raja ataupun ratu, dan juga tidak perlu harta untuk menjadi kaya. Tapi cukup Anda, kami sudah menjadi segalanya. Asik, baiklah. Pendengar, sudah pukul 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, setelah fokus pagi yang mudah-mudahan juga tadi bisa sedikit banyaknya membuka cakrawala berpikir Anda, menambah wawasan Anda dengan beragam informasi yang kami sampaikan di fokus pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi. Selanjutnya, Pro 1 RRI Luxmawi akan menghadirkan lagu-lagu daerah Aceh ke ruang dengar Anda hingga ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Denny Mr. D di studio.

0: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Pendengar, tubuh menjadi sehat dengan memperbanyak gerak, ya. Pikiran yang kemudian pikiran menjadi sehat dengan memperbanyak ketenangan, dan jiwa menjadi sehat dengan memperbanyak sukacita. Ya, semangat pagi semuanya. Iya, betul juga ini kata-katanya bahwa di pagi hari seperti ini memperbanyak gerak kecil seperti itu, ya, jogging, dan juga menjadikan pikiran menjadi memperbanyak pikiran yang sehat itu juga menjadikan ketenangan, melahirkan ketenangan. Kemudian jiwa yang sehat itu tentunya dengan memperbanyak sukacita, ya. Ya, jangan lupa bahagia seperti itu. Nah, nanti di pukul 7 tepat kami juga harus bergabung dengan Pro 3 Jakarta, Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan ini juga menjadi lagu daerah Aceh yang terakhir untuk edisi hari ini, ya. Nah, karena nanti di pukul 7 kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta, Warta Berita Sentral.

Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: satu perusahaan lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor.